pemerintah Kabupaten Belitung saat ini lagi menyelesaikan sejumlah regulasi dan dokumen pendukung pembangunan. Sebagai dokumen tersebut, sebagian dokumen tersebut masih dalam proses di Badan Pertahanan Nasional ataupun BPM. Dan Pemkab Belitung menargetkan seluruh dokumen yang diperlukan pacat diselesaikan sebelum 20 Agustus 2026 sehingga proses pembangunan SNT pacat segera dilanjutkan. Jadi menegaskan, SNT punya konsep berbeda dibandingkan kayak sekolah pada umumnya karena jenjang SMP sampai SMA berada dalam satu kawasan. Sementara untuk kurikulum, pelaksanaan tetap mengikuti ketentuan dan standar yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: tai pau begerang tang tang tang tang tang tang.
1: Omai, nyaman kamar kan omai, yuk bersih, rapi. Wah, saya ikut etan lagi, mai nak belajar ke blok apuk mai.
2: Syukurlah, Riki, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Benar,
2: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asa ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, mai, ngeracau, iga. Lanu iga kan, mai. Tapi, yuk, nian, mai, yuk. Bener lah kata kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur omai. Tapi kawan tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Ade ge.
1: Bukan ne mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah.
2: Tomong oh, lah yo.
1: Kalah kamar karimai.
2: Ningo, paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku tarok kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang kamai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya, Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan, Mas Ege. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah, Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayok. Tapi, bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin naben,
1: Mayo. Nak tidak aku panggil Kak Mayat lagi,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Mati lah Mai, Mai, jelak ya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Gak ada pun, ampun lah Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup Mama kita bayang kalau Mai, yuk.
2: Oh Rom, ngapanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bi tuh pukok, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya binir sikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Aw, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bi tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya. Tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perutku Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turut temai. Taipo bergerang.
2: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang kade mai. Dak sahabem, dak ngulok kade mai. Keliwat mimang kade mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawah, kok.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Trompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai, men kekku, dek suai, dek memang kekku, dek mai. Kek kalah, mai, jauh-jauh lah, mai. Kek kalah, mai, deng lah, mai.
0: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak doh. De de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anyo.

Seberani di 103,9 perempat sungai lihat sore budaya Bangka Belitung. Seberani ya masih untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi ataupun ngomong apa baik pagi-pagi ke Perempat FM ya. Kali ini kita akan hadirkan untuk informasi Seberani ya, di mana Indonesia ekspor 1000 ton beras ke Malaysia menjadi kado HUT ke-81 Republik Indonesia. Seperti Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Jadi sebanyak 1000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Menteri Pertanian ataupun Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspornya menjadi momentum penting bagi Indonesia ya, karena produksi pangan nasional kini ini hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi juga mulai punya kapasitas nih untuk memasok pasar internasional ya. Jadi Amran juga menyebutkan kalau ekspor beras ke Malaysia itu juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perberasan kedua negara. Terlebih Indonesia kayak Malaysia itu merupakan bangsa serumpun yang punya kedekatan geografis, historis, dan juga budaya. Menurut Amran, ekspor dilakukan setelah pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman, dan saat ini stok beras yang ada di Bulog itu mencapai 5,2 juta ton. Pemerintah bahkan telah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi produksi nasional yang terus menguat. Ya, Amran juga menegaskan seperti ekspor beras ke Malaysia pun akan dilakukan secara terukur dan bertahap. Untuk tahap awal, Indonesia akan mengirim 1000 ton beras premium. Ya, volume ekspor tersebut berpotensi ditingkatkan sampai 200 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan beras di Sarawak. Ya, dikatakan kalau ekspor ini pacak Minggu ini ya diperangkatkan 1000 ton secara bertahap karena kebutuhan Sarawak bayi itu 200 ribu ton dan untuk satu Malaysia 1,5 sampai 1,7 juta ton per tahun. Dan kerjasama ini pun juga lah dibicarakan langsung dengan Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Muhammad Sabu. Ya, menurut Amran, pemerintah Malaysia pun memberikan apresiasi ke membuka peluang untuk meningkatkan volume beras yang diimpor dari Indonesia seperti ini.

103,94 sekalian Sari Budaya Bangka Belitung Seberani untuk kebersamaan kita masih di Ngopi Pagi ataupun ngomong apa ya baik pagi-pagi kayak Perempat FM ya, tentunya di cuaca yang sudah mulai panas meretet ya, tapi jangan lupa nih Pradi kalau nak keluar rumah untuk memberikan perlindungan terhadap diri kita ya. Minum air putih yang cukup, kemudian juga perlindungannya ya pakai topi, pakai payung men berjalan, kemudian juga sunscreen, jangan lupa untuk melindungi kulit kita. Jangan mentak-mentak keluar sana no, nyah ngeri panas nih Pradi di kawalo kali mutung. Karena banyak nih yang begado ya, Ega sendiri begado, mungkin mutung gitu Pradi ya. Oke, kali ini kita hadirkan untuk informasi ini seputar mengulas sejarah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata, Sapredi. Di mana Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata itu jadi tempat penghormatan bagi tokoh berjasa kepada Indonesia. Kawasan ini menyimpan jejak perjalanan bangsa melalui makam pahlawan, pejabat negara, militer, sampai tokoh masyarakat. Ya, TMP Kalibata itu ada di Jakarta Selatan dan menjadi lokasi berbagai kegiatan kenegaraan serta sejarah nasional juga. Dan setiap tahunnya, Pradi, kawasannya dikunjungi pejabat negara, kemudian keluarga pahlawan, sampai masyarakat yang memberikan penghormatan. Ya, keberadaan Taman Makam Pahlawan ataupun TMP Kalibata ini dilepas dari kebutuhan menghadirkan tempat pemakaman pahlawan yang lebih layak ya, sebelum dibangun pemakaman pahlawan di Jakarta yang ada di kawasan Ancol, Jakarta Utara gitu. Nih ya, kita ke sejarah dulu ya, di mana pemakaman pahlawan itu sebelumnya berada di Ancol yang ketika itu lagi berupa rawa dan juga hutan belukar. Kondisi ini pun dinilai kurang mendukung pengembangan kawasan pemakaman pahlawan di Jakarta. Terus pemerintah kemudian memindahkan makam menuju kawasan Kalibata dengan menggunakan lahan sekitar 5 hektar. Pembangunan kompleks pemakaman baru itu dimulai pada tahun 1953, dan perencanaan dan pembangunan melibatkan arsitek Indonesia, kontraktor Belanda, ke Tentara Nasional Indonia. Arsitek Frederik Silaban itu pun menjadi perancang utama yang sebelumnya merancang rencana TMP Ancol gitu seperti ya. Ini sedikit sejarah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata seperti ya.

0: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah. Huh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi Sopredi, sahabat budaya. Sebagai bangsa agraris, ya memanglah sepantasnya Indonesia ini swasembada pangan. Karena segala sumber daya alam kita miliki, sebagai petani pun ikut bangga atas pencapaian swasembada pangan. Hal itu pun diungkapkan oleh Suwandi, petani padi Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, kepada RRI. Yang menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada sidang paripurna DPR RI peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Jumat kemarin. Prabowo Subianto dalam pidato mengungkap, kalau Indonesia berhasil mencapai swasembada 8 komoditas pangan meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar kayak cabai rawit. Selain pangan, pemerintah juga menjelaskan soal Kementerian Energi, penerapan biodiesel B50 menjadi salah satu langkah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Menurut Presiden Prabowo, pemerintah pun tidak boleh berpuas diri karena agak banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, kemudian lapangan pekerjaan, korupsi, kebocoran anggaran, pertambangan ilegal, sampai penyelundupan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwi kok nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basing. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kingeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom. Ha.
1: Apa ini, Mai? Ku kan nak minjam sepidaku, Mai.
2: Lah siapa Puli? Milang kan nak minjam sepidaku, Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada, Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah, ngomong Rom, ngupah. Kok, bukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah, Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anin Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacaklah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelok puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om? Oh?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, kau ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Ya, pok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulih, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger asa perutku Mai. Nyaman asa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kamu makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam ku nih Mai.
2: Aw, kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom? rasa-rasa tidak nyaman rasa ku nih. Alamat adik kenak abik sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan nih.
1: Apa? Mayo,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kakire toples, Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dak Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Yolah Mai. Lah,
2: muke kula telibes-libes kene rambut keribu, Pak Rom.
1: Yolah Mai, please Mai, kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mayo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom? Main yo-yo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yolah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.
2: Oh, es. Nak mana, Bo Es?
3: Duh, apa ge Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
3: Penen palak kune, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
3: Bukan kune, cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem urang-urang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. We'll be right back.

Ya, kembali 103,9 perempat sengil lihat Sara Budaya Bangka Belitung untuk kebersamaan kita di Berubah tetap beragam unsur budaya sehat ya, kembali ganti peradik sampai kelak di jam 10. Dan ini seputar kebiasaan minum kopi, apakah sehat atau tidak gitu Sopan Hadi. Jadi bagi banyak orang, kopi itu bukan cuma sekedar minuman tapi ritual harian yang sudah ditinggalkan. Aroma yang khas, sensasi hangat, kayak efek melek setelah menyesap pun bikin kopi jadi teman setia di pagi hari. Tapi di balik kenikmatan Pradi, minum kopi setiap hari memberikan berbagai dampak pada tubuh, baik yang menguntungkan ya maupun yang perlu diwaspadai. Nih, ada efek yang diberikan tubuh kalau kita minum kopi tiap hari ini menurut para ahli gizi ke kesehatan seprade. Ya, jadi efek minum kopi setiap hari itu yang pertama kadar antioksidan tinggi gitu. Ya, jadi walaupun nyaris dek mengandung kalori dan nutrisi makro, kopi itu menyimpan kekuatan dari kandungan antioksidan. Ahli gizi Hannah Anderson RD menjelaskan kopi itu kaya akan senyawa antioksidan yang membantu melawan peradangan, kayak melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas seprede. Inilah alasan ngapa konsumsi kopi itu sering dikaitkan kayak manfaat kesehatan jangka panjang, di mana manfaatnya pun paca dirasakan kalau kopi dikonsumsi murni tanpa tambahan gula berlebih ataupun pemanis lainnya. Tuh catatan seprede. Kemudian untuk manfaat berikutnya adalah otak pun lebih fokus dan juga siaga. Nah, ini efek yang paling cepat dirasakan setelah minum kopi. Ya, pendiri Nutrition by Best Burger RDN menjelaskan kalau kafein itu bekerja dengan menghambat adenosin ya, yaitu zat kimia di otak yang memicu rasa lelah. Jadi kopi ini meningkatkan fokus kayak waktu reaksi dengan memblokir adenosin sehingga membantu seseorang berpikir lebih jernih pada saat

dibutuhkan. Dan gak heran kalau kopi itu jadi andalan saat pagi hari ataupun ketika energi mulai menurun di siang hari. Ya, manfaat selanjutnya adalah kesehatan jantung berpotensi lebih terjaga. Ya, ini untuk minum kopi tiap hari dalam jumlah moderat juga dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih baik, Predi. Ahli gizi kardiologi preventif Michelle Rodenstein, MSRD, menyebutkan 2-3 cangkir kopi hitam per hari itu bisa memberikan manfaat bagi sistem kardiovaskular. Kemudian juga manfaat ini bisa berkurang kalau kopi itu dikonsumsi dengan gula, terus juga pakai creamer berlebihan. Nah, tidak full lagi manfaat, Predi. Kemudian juga adalah performa fisik pacak meningkat. Jadi bagi yang rutin berolahraga, kopi ini pacak jadi penunjang performa. Julia Zumpano Ardi dari Cleveland Clinic menyatakan kafein ini pacak membantu tubuh berolahraga lebih lama dan lebih intens ya. Beberapa penelitian juga menunjukkan kafein itu membantu meningkatkan kemampuan angkat beban dan performa sprint seperti ini.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Biseng ngumon pok tekaro-karo bekrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya.
1: Weh, okani Mai. Diri lo ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok ne ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari nyari pe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Naik kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gih nyakit hati kita.
1: Ngapa Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gih ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kas nerik kentahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi matai karom. Katulah tukang bising nggak tahu dek. Ade-ade bay tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih Mai. Siko guru siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pun, kita

0: Gekrom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh, Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa, Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa, Rom.
2: Jadi cuman pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikeren eh.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang, Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh Rom, cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh, ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lain, menukan kita sampai di Cube.

Biasa pernah di 103,9 perempuan sungai liat Sarem Daya Bangka Belitung ya. Untuk manfaat kopi berikut yang kalau kita konsumsi di setiap harinya, yaitu kalau tadi ya pajak bikin performa fisik jadi meningkat. Kemudian juga seperti perlindungan jangka panjang bagi otak juga ya, karena selain efek stimulan sesaat, kopi juga dikaitkan ke kesehatan otak dalam jangka panjang ya. Kemudian juga adalah gula darah pajak lebih stabil, terus menjaga kesehatan hati, pajak menurunkan risiko beberapa jenis kanker. Suasana hati pun bisa lebih positif ya, kemudian pencernaan juga lebih lancar. Tapi juga ada risiko negatifnya ya, risiko gelisah kalau misalnya konsumsinya terlalu banyak gitu, Predi. Kemudian kualitas tidur pun pajak terganggu, dan risiko ketergantungan kafein itu juga bisa meningkat gitu, seperti. Jadi ada positif, ada negatif, ada manfaat, ada efek sampingnya juga ya. Manfaatnya kalau kita konsumsi dengan cara yang benar gitu ya, dan banyak-banyak nambah pemanis, creamer gitu, Predi, itu bisa kita rasakan manfaat. Tapi kalau misalnya kita minumnya bercampur gitu ya, itu bukan manfaat yang kita dapatkan ya. Ataupun juga mengkonsumsinya dalam porsi yang berlebihan, itu juga kita tidak dapat manfaat, malah justru efek samping yang kurang mengenakan gitu, seperti yang bisa kita rasakan. Nah, itu dia informasi yang kami hadirkan, dan sesaat lagi di jam 9 kembali Perempat akan hadirkan untuk informasi di Kabar Bangka Belitung ya. Dan juga akan kembali dilanjutkan dengan kebersamaan kita di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

0: terbang kat Belitung nah. Nih, nyah.
1: Selamat pagi, Sepredi, sahabat budaya. Belasan fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Bangka terbengkalai dan dek beroperasi. Padahal fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu dinilai pajak mengurangi volume sampah kayak memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Ketua Umum Komunitas Becak Bangka Belitung, Arinda Unigraha mengatakan sedal ada lebih dari 10 sarana macam TPST, TPS 3R, rumah kompos, kayak bank sampah yang kondisinya deaktivitas. Menjawab persoalan itu pun di Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka akan merevitalisasi rumah kompos secara bertahap. Tahap awal dua lokasi pun akan diaktifkan kembali. Bayi selaku Kepala DLH Bangka menambahkan pihaknya juga akan menjadikan satu RT sebagai percontohan pemilahan sampah. Kalau berjalan program pun akan dilanjutkan ke RT lainnya. Untuk rumah kompos lain, DLH telah melakukan pendataan, rehabilitasi selanjutnya pun disesuaikan dengan anggaran daerah. Arinda menyarankan Pemkab Bangka menjadikan pengolahan sampah sebagai investasi hijau dan ekonomi sirkular yang memberdayakan masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

0: Lah lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Aduh, coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Ayo kita main. Ayo kita main. Mati
0: Rom. Rom, kamu ini Rom. Rom, kenceng lari pon nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu leh Rom, aku udah sanggup.

0: Dia kejar lagi lah, Mai.
1: Suk siapa tadi, Ok?
0: Dik tahu ke, Mai.
1: Dek ku racun ke syukur, Suk Adik, ya.
0: Mataklah, Mai. Mai, Mai.
1: Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi, Rom, ha? Suk Adik, Rom?
0: Dah. Gara-gara kanil lah, Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lama ngesku nih, Mai.
1: Ngapa, Huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi, Dik, Rom.
0: Nolah melaban tega dipadekan nih, Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua, Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku, Mai.
1: Mana
0: Mai.
1: Aku tahu, Rom. Di sini banyak asuk, Rom.
0: Jerak buntut, jerak kepala. Ku, Mai, mungkin lewat nih, Gi. Ditimbak mati, Gi. Ku gak, Gi, lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai, lah, Mai.
1: Malah ditimbak mati, Gi, gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi ya, pacak ciga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari, Romo. Dak sio-sio, dak kan ngebesak badan, gak, Rom?
0: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi, jangankan kah, Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas ku berumpat, Mai.
1: Aduh, pok nih, oh nihan, Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi, penuh bener lah guguk nih, Roma.
0: Lalu, Mai, kau nak ngambil napas, Mai?
1: Rom, ya pegel kaki ku, Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih, Rom.
0: Oh, Mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miaro asuk tu di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni, Mai. Man kita lagi pacak berlari, man atok-atok nek-nek dikejar, Mai.
1: Pok lagi pacak lari, Romo. Kuat umon pok lari, men lomba lari di menang, pok Rom. Lomba lari dari kenyataan, pok menang, Rom.
0: Pok imang, man kita dicengker masuk tadi tu, apa yang jadi ya, Mayo? Kira-kira ya, Mayo?
1: Positif lah, rebies kita, Rom. Ngeku, pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
0: Astagfirullahaladzim, Mai. Libak nian mulka ni, Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe ka ni, Mai.
1: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom, Roma.
0: Oh, Mai.
1: Ui, apa?
0: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
1: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayem.
0: Oh, iman. Bibek,
1: dilepas cem tu, bay. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
0: Oh, imang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai kayak Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai, Mai.
1: Oh, Romo, gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
0: Untung ada ku waktu tu, Mai, jadi juri ya. Misah, ha?
1: Misah apa? Kok nangkep ayam, ma? Ukan nge misah orang dua itu bukitak.
0: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep Bik Bai tapi ketangkep kayak ayam, Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak pemakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan, Bay? Dek asi kesian-kesian lah, Dek, Bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Coba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Men berani nganak kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam kau menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampaikan ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

0: Menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona, Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Air Bedeleu Belinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Ai Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi, dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Kan langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Air Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak. Ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang asli sini nggak bisa mandi loh? Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya, dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Air Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan AKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan
6: ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar. Jadi

Ya, masih di 103,9 Perempat Sungai Liat, Sare Budaya Bangka Belitung Seprade, untuk kebersamaan kita di berebat ya, beragam unsur budaya sehat. Ini seputar tadi kebiasaan minum kopi ya, manfaatnya. Nah, untuk Seprade yang mungkin minum kopi karena nak melek ya, karena nak melawan kantuk gitu ya, dan nak nambah energi, ternyata memang ya kopi itu jadi pilihan banyak orang ketika membutuhkan dorongan energi di pagi hari, atau mungkin nak keras ngusir rasa kantuk yang datang di siang hari sampai sore hari. Ya, kandungan kafein di dalam kopi bekerja sebagai stimulan yang pacak membantu meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah. Walaupun macam itu, Predi, konsumsi kopi berlebih pada sebagian orang justru pacak memicu rasa gelisah, jantung berdebar, gangguan tidur, sampai memperburuk keluhan asam lambung. Ya, bagi Seprada yang mengurangi konsumsi kopi tapi tetap membutuhkan minuman untuk menunjang aktivitas, ada sejumlah pilihan lain yang pacak dipertimbang kan Seprade. Beberapa minuman mengandung kafein dalam kadar lebih rendah, sementara lainnya pacak menjadi pilihan tanpa kafein untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan dilansir dari English Jagran, ini ada alternatif kopi yang pacak menjadi pilihan menemani sehari-hari ya. Ada teh hitam Seprade yang bisa menggantikan kopi. Jadi bukan cuma kopi bae yang pacak bikin melek ataupun melawan kantuk kita, tapi teh hitam juga pacak. Kemudian teh hijau, matcha, guarana, air hangat kayak lemon itu juga bisa membantu kita untuk melek ya, membantu kita untuk mendapatkan energi juga Seprade, sebagai pengganti kopi. Ini mungkin untuk orang-orang yang tidak suka kopi ya, Dok.

0: Sepradi di 103,9 Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Sepradi ya, untuk saat ini kita di penghujung kebersamaan Ega Nganti Pradi di kesempatan hari ini. Untuk berikutnya jangan kemana-mana karena ada Bang Wanda Nganti Pradi sampai kelak di jam 3 sore. Untuk Toko Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sepradik, saudara, sobat budaya. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Wow, ini harus kita sambut dengan tentu penuh kebahagiaan, keceriaan, dan semangat ya, di momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, sobat budaya, ya tentunya di Agustus ini, di bulan dan hari yang setiap harinya selama bulan Agustus ini menjadi semangat bangsa Indonesia ya, lebih berkobar ya, semangat 45 begitu. Ya, sebab budaya karena Indonesia memperingati hari kemerdekaannya, di mana pendengar sobat budaya ya, di tepat tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia melalui beberapa tokoh bangsa ini, Soekarno Hatta, Soekarno dan juga Bung Hatta, dalam hal ini memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia yang akhirnya pada tahun 2026 ini kita bisa menikmatinya bersama, sobat budaya. Ya tentu merdeka dengan versinya masing-masing ya, versi masing-masing. Ya tentunya bagaimana kita mengisi dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, yang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tentu dengan segala hal-hal yang positif. Termasuk Anda bekerja juga, salah satunya Anda sudah ikut berkontribusi membangun bangsa ini. Ya, sobat budaya, dalam perjalanannya ketika ada aral melintang dan juga ada persoalan-persoalan yang melanda negeri ini, melanda bangsa ini, tentu kesemuanya itu adalah dinamika. Dinamika bernegara, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentu harus kita jalani, kita hadapi ya, dengan keutuhan, kebersamaan ya, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dengan utuh. Semangat selalu, sobat budaya. Merdeka, merdeka, dan merdeka.

0: 74 tahun sudah Indonesia merdeka. Apa kontribusimu untuk Indonesia, sahabat budaya?
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Lagi Tono.
1: Kita mesti tahu. Tugu Pergerakan Kemerdekaan terletak di Jalan Merdeka Pangkal Pinang, berlokasi di area Taman Sari atau Wilhelmina Park. Tugu ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Bangka dalam mempertahankan serta merebut kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Tugu ini diresmikan oleh Bung Hatta pada tahun 1949. Bentuk tugu dan arsitektur menarik dan unik, terdiri atas lingga di atas punden berundak-undak dan yoninya berada di atas lingga dengan bentuk simetris, mencerminkan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai suku dan lapisan masyarakat. Pada tugu prasasti tertulis, surat kuasa kembalinya Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta diserah terimakan oleh Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Juni 1949. Tugu ini ditopang oleh bangunan balok segi 6 mirip kelopak bunga, terbuat dari semen dan pasir, dilapisi pasir kuarsa. Lantai dasar tugu berbentuk segi 6 berundak setinggi 1,5 meter. Tugu Pergerakan Kemerdekaan saat ini merupakan salah satu benda cagar budaya Kota Pangkal Pinang.

0: kamu, Ja? Aku disuruh ikut baris-baris yang panas-panasan. Terus jalannya jauh gitu.
1: Oh.
0: Terus kalau aku hitam gimana? Aku kecapean, terus pingsan, sampai masuk rumah sakit. Hah, gak mau pokoknya.
1: Aduh, cuma gitu doang udah gak mau. Kamu tahu kan, pahlawan zaman dulu itu lebih capek. Malah sampai berdarah-darah. Intinya semangat aja lah. Gak bakalan kerasa kok capeknya. Malahan seru. Bentar. Tuh, lihat tuh. Anak TK juga ikutan baris-baris. Masa kamu kalah sama anak TK yang kecil banget gitu?
0: Ih, kamu ngejek.
1: Ya udahlah, yuk latihan.
2: Demi bangsa yang bermartabat, partisipasi kemerdekaan dengan semangat.

Ya baik Sobat Budaya, di momen kemerdekaan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini tak lepas juga Sobat Budaya ya dengan ragam pernak-perniknya. Nah termasuk juga dari sisi kuliner Sobat Budaya. Nah ada beberapa makanan khas yang dikatakan makanan khas 17-an. Contoh 17-an yang memang ini apa namanya itu kerap hadir di Indonesia selama itu selama perayaan.

0: atau nyambut atau memperingati 17 Agustus nih, yuk, Supradi. Nah, salah satu itu tumpeng yang diberi ornamen merah putih, nuansa merah putih lah macam itu, sebuah budaya. Nah, ini yang selalu banyak kita lihat macam itu. Jadi 17 Agustus inti itu selalu jadi apa ya, momen spesial lah bagi setiap warga Indonesia. Nah, semua itu ikut senang karena ngerayu hari ulang tahun negara. Nah, banyak acara sebuah budaya, banyak acara mulai dari upacara, lomba 17-an, sampai kumpul kayak keluarga, tetangga di sekitar rumah. Nah, perayaan hari kemerdekaan ini ya juga apa sering dimanfaatkan tuh tadi dengan sajian kuliner khas Nusantara, khas merah putih macam itu. Biasa itu sobat budaya di setiap acara kemerdekaan ini selalu tersaji makanan khas 17 Agustusan yang ya cocok untuk dinikmati sami-sami macam itu. Nah, tuh coba dibayangkan setelah kita apa misal ikut baris atau jadi panitia itu. Nah, kita langsung bisa nyantap makanan khas Nusantara. Dan hal ini ya akan buat perayaan tuh terasa semarak, penuh kebersamaan. Ya, salah satu itu tadi tumpeng, sobat budaya. Tumpeng berornamen merah putih macam itu. Itu kerap kali kita lihat macam itu di perayaan. Terus juga ada yang khas lagi, bubur merah putih, sobat budaya. Jadi makanan khas 17 Agustus ini macam kayak bubur merah putih ini punya rasa manis. Dan hidangan ini ya apa ya, tampilannya sederhana, bubur dengan warna merah putih. Ini ikonik kok, karena mirip kayak warna bendera Indonesia. Dan bubur merah putih ini sendiri ya dikenal dalam berbagai tradisi syukuran masyarakat di Jawa sebenarnya. Dan hampir sih bukan hanya di Jawa, di Melayu juga macam itu. Nah, ini kerap disajikan dalam acara tertentu sebagai ungkapan syukur serta doa. Warna merah dan putih juga punya makna simbolis. Merah keberanian dan kekuatan, dan putih itu sebagai lambang kesucian. Sama seperti bendera merah putih macam itu. Dan warga yang menyantap kalau yang menyantap apa ya, bubur merah putih ini, harapannya tuh pacak punya semangat dan ketulusan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah,
1: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih Mai, kok. Aduh, bengis sasepi Mai.
0: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk sege Rom.
1: Sibuk tahap apa ge?
0: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana Rom.
1: Kuniu kan sibuk Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih Mai.
0: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
1: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
0: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan toukan kain Rom, tapi klien Rom, klien Rom, bukan
1: oh,
0: kain Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
0: Ah, beseng pok lah Rom, leteh madah kek pok nih Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
1: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
0: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
1: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
0: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang jalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
0: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kagak geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
0: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kabe kawan kekku hanya nak minta traktir kekku Mayo.
0: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ge sensetep pok ne Rom.
1: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Wew.
0: Rom,
1: apa Mai?
0: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
0: Mata lah Rom.
1: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
0: Tuhan Rom ya Rom.
1: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
0: Mai.
1: Rom, kok ngeri Mai?
0: Tanah.
1: Oh, mata ya Mai. Mai dia nengok kita Mai. Gila Mai, kamera dia Mai. Gila Mai. Tidak kawat ada Mai.
0: Tidak
1: takut. Gila Mai. Tidak kawat ada Mai.
0: Apanya Rom, nasib kita macam ni Rom.
1: Ya Allah.
0: Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
1: Mati lah Mai.
0: Pokoknya Rom, sekuah. Apa entah. Loh Rom. Rom, ini

0: Mai, cepat.
1: Ya,
0: ya kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah Rom, Rom.
1: Lagi ada tak mai?
2: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
1: Apa?
2: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Kacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
0: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah, mai, letih aku lah mai. Aduh mai, petman.
2: Aduh, letih Rom, Rom. Kemarin di usai asu.
0: Aduh.
2: Di peluntang ru es, dikejar bayi.
0: Ya Allah.
2: Nih lah, dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
1: Langkapi buli, mai gara-gara ku mai. Mati
2: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dia kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh.
2: Cepet lah kempes pok Rom.
1: Hah? Apa yang kata kamu, Mai? Kau ni, Mai. Kau pikirku di mana utuh, Mai. Apa yang kempes? Ni mang mang kata, Mai. Weh, mulut, oh.
2: Tapi, Rom. Lucu gitu tadi, Rom. Kata kenang gak kayak renggile, Rom. Tapi, Rom, nyari anak.
1: Oh, emang. Tapi ngeri emang lah,
2: nyari anak kepo, Rom.
1: Tapi bener emang itu, oh.
2: Kan, nyakire po anak, ah. Tapi mirip emang, Rom, po kayaknya.
1: Dia kayak adeh nyaman, lah. Agi cakep ku selangit-langit, be, Mai. Ngerinya, bunges macam tu orang gile ya. Baju, cari baju lah, ha.
2: Kekerianya orang gile, Rom. Mon po orang gile lebih kali, Rom, runges, Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Gile, gile macam ni, runges, Rom.
1: Ya Allah, Mai. Mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik mai tapi kau aku dak ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran ne ape keluarga orang gila tadi tu dak nyari oh lah tahu ade keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mai.
2: Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak ape pikir keluarga, dak punya peri kemanusiaan, Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya peri kemanusiaan, jadi ya punya peri kebinatangan, Mayo.
2: Kena po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, neh asenak. Putus lah asenya, be, ku ne, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
2: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
2: Oh, nian. Hah? Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
2: Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah bentuk, Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
2: Oh,
1: Sikok iya, deng P, Mai. Dek banyak enggak?
2: Oh, lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lah pun, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut Mai, oh. Hah, ngeri ku Mai.
2: Bisa perut cemananya Rom.
1: Kayak ada ningok tadi tuh.
2: Huh, tak banyak, banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: Lah ngapain poli ke ketawa tuh Mai?
2: Apalah ada yang sensor Mas Egeren gile banyak yang sensor Rom.
1: Imbang
2: ya lagu yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Ya baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini Hagi Keku Wandason Alham Nantika dan Sobat Budaya, kita break dulu sejenak. Kita akan dengarkan informasi yang kali ini akan kembali ku sampaikan untuk Sobat Budaya semua.
1: Apa kabar Bangka Blitong, Nih? Nih, nyahe.

Ya, Sobat Budaya, informasi kali ini dari Belitung Timur, di mana Sobat Budaya PT Timah dan Pemkab Beltim evaluasi pasca aksi demonstrasi 7 Agustus lalu. Dan Sobat Budaya dari Belitung Timur dilaporkan Direktur Operasi PT Timah TBK Mayjen TNI Purnawirawan Handi Geniardi. Dalam hal ini Sobat Budaya mengatakan bahwa aksi pada 7 Agustus 2026 itu terjadi secara spontan di sejumlah titik operasional PT Timah. Dan Handi mengatakan lebih lanjut bahwa PT Timah menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Pihaknya dalam hal ini menghormati penyampaian aspirasi masyarakat karena itu merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Tapi tentu pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk ketika dilakukan di area operasional perusahaan. Sobat Budaya, sementara itu Direktur SDM PT Timah TBK Rati Mayasari menyebutkan bahwa pasca kejadian perusahaan terus melakukan koordinasi dan pelaporan kepada pemegang saham dan antara regulator, kementerian serta lembaga teknis terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk menentukan langkah terbaik bagi perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan ketentuan yang berlaku bagi PT Timah dan dalam hal ini sebagai BUMN. Nah, sementara itu Wakil Bupati Belitung Timur, Hairil Anwar, meminta PT Timah memastikan anggaran yang tersedia ini dapat segera mengalir sehingga tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang tersedia itu bisa mengalir dan tidak tersendat sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Dan Pemkab Belitung Timur juga minta adanya pemantauan terhadap proses pembelian hasil timah di tingkat kolektor maupun penampung. Dan langkah ini dinilai penting untuk memastikan dana yang telah tersedia itu benar-benar diterima masyarakat. Jangan sampai dana yang lade itu justru bertahan di tingkat penampung. Dan dalam hal ini harus dipastikan proses pembelian hasil timah ini berjalan dan juga masyarakat nerima hak. Dan Mabub Hairil ini juga berharap koordinasi dan komunikasi antara PT Timah, pemerintah daerah serta juga aparat keamanan terus diperkuat untuk mencari solusi atas persoalan pertimahan di Belitung Timur. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah. Huh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik ulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ni. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan, eh. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anjok.

Ya baik Sobat Budaya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya kemarin itu Sobat Budaya membeberkan kekuatan ekonomi Indonesia, di mana UMKM ini menjadi penekanan dari Presiden Prabowo. Dan Sobat Budaya, kekuatan ekonomi Indonesia dalam hal ini disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kekuatan ekonomi, kata Presiden, yang ia sebut ini ada di usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan untuk itu pemerintah menurut Presiden telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil dari pengemudi ojek online dan aplikator. Dan Prabowo menyebut mulanya pengemudi ojol itu hanya dapat 80% dalam upaya kerja mereka karena aplikator minta 20%. Nah, tapi dengan rekomendasi pemerintah, dan dirinya pun tak mau ada intervensi, dan disampaikan Presiden bahwa dirinya menggunakan istilah rekomendasi, tapi sebetulnya itu sedikit intervensi juga, diakuinya, di mana para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Intervensi pemerintah ini membuat banyak pengemudi ojol melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Presiden Prabowo menerima laporan ada yang penghasilannya naik 2 kali bahkan 3 kali lipat, Sobat Budaya. Nah, ini menjadi angin segar ya bagi bagi pelaku

menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya tentunya sudah disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin pada saat pidato kenegaraannya. Semangat selalu UMKM di seluruh Nusantara dan di Bangka Belitung khususnya gitu. Kita ingat waktu COVID ataupun beberapa kali negara ini mengalami guncangan secara ekonomi, ya UMKM sebagai penopang masyarakat begitu ya. Dan UMKM tentu dalam hal ini sangat berperan besar untuk mempertahankan ekonomi di Indonesia secara global.

0: Ih, kesel. Kenapa kamu, Ja?
1: Aku disuruh ikut baris berbaris yang panas-panasan. Terus jalannya jauh gitu.
0: Oh.
1: Terus kalau aku hitam gimana? Aku kecapean terus pingsan sampai masuk rumah sakit. Hah, gak mau pokoknya.
0: Aduh, cuma gitu doang udah gak mau. Kamu tahu kan pahlawan zaman dulu itu lebih capek. Malah sampai berdarah-darah. Intinya semangat aja lah. Gak bakalan kerasa kok capeknya. Malahan seru. Bentar. Tuh, lihat tuh.

0: Anak TK juga ikutan baris-baris. Masa kamu kalah sama anak TK yang kecil banget gitu?
1: Ih, kamu ngejek.
0: Ya udahlah, yuk latihan.
2: Demi bangsa yang bermartabat, partisipasi kemerdekaan dengan semangat.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Rompa Teraris Media, suara budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, mana ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya gini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda.
1: Ya baik sobat budaya, selanjutnya kita break sejenak untuk mendengarkan kumandang azan dan nanti juga akan diikuti dengan instrumentalia. Dan untuk itu sobat budaya, jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.
2: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham. Dan setelah tadi instrumentalia dan kali ini sekaput kuaja ika, Sobat Budaya, ya insya Allah mungkin hari ini akan ada siaran budaya belajar Sumba. Mudah-mudahan kita lihat dulu Sobat Budaya. Nah untuk Sobat Budaya semua tetap di perempat RRI Sungai Liat kelas sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Gak, saya Yawan, selamat siang.
2: Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: Malam-malam ke 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Yoan di siaran Budaya Belajar Sumba edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kalau biasanya kita relay, hari ini kita jadi hostnya ya. Dan siaran ini juga di relay disiarkan di Pro 4 dan Network Belajar Sumba Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,54 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM dan Palembang di 88,4 FM. Dan juga kita live streaming melalui YouTube @Pro4Palembang ya. Jadi buat misalnya dolor-dolor ada yang mau tanya langsung ke live chat YouTube kita aja @Pro4Palembang atau bisa juga melalui line telepon di 0711-351-656 dan lewat pesan WhatsApp di 0897-788-4884. Untuk tema hari ini ialah merawat budaya, menghidupkan kreativitas, peran generasi muda dalam pelestarian seni Sumatera Selatan. Nah, untuk mendukung obrolan kita hari ini sudah hadir bersama aku nih, ada Kak Raffi Bani Martrijaya, ini founder Seni Ambara. Halo Kak.
1: Halo, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terus di sebelahnya ada yang cantik nih, Kak Umul Umayak, biasa dipanggil Maya ya Kak.
2: Siap,
0: ya.
2: Iya, Maya Kak.
0: Regional Director Duta Budaya Sumsel.
2: Iya, wow. Selamat siang semua.
0: Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini walaupun agak sibuk ya kayak abis kerja langsung ke sini ya Allah.
2: Lumayan Kak, lumayan.
0: Iya, terima kasih loh. Bener ini, makasih bener udah disempet-sempetin datang ke studio kita nih.
1: Demi Kak Yoan.
0: Demi Kak Yoan, terima kasih loh. Kita kan ngomongin budaya nih ya, bareng generasi muda. Pas banget kan narsumku masih muda semua. Masih
1: terlihat,
0: muda,
1: terlihat
0: ya?
1: Muda.
0: Terlihat muda. Masih muda.
2: Aslinya muda dong.
1: Memuda-mudakan.
0: Dimuda-mudakan. Iya, Kak Rafli masih muda kok, fresh banget sumpah. Gak peres ini, gak peres. Kak Maya apalagi kelihatan masih
2: Masya Allah,
0: TK ya.
2: Baby.
0: Get alpha ya kalian ya. Tiba-tiba get alpha. Gen Z mungkin.
2: Bener-bener
0: Gen Z ya. Mungkin kita kenalan dulu nih Kak sama pendengar kita ini kan, soalnya gak cuma di Palembang. Kalau di Palembang kan mungkin udah familiar nih sama Seni Ambara atau Duta Budaya Sumsel. Tapi kalau yang di luar Palembang kan mungkin ya baru tahu, baru dengar, kenalan dulu dong, boleh?
1: Okay. Ya sih sebenarnya agak deg-degan juga.
0: Kenapa tuh?
1: Habis itu juga ini mungkin pertama kali kita siaran langsung di luar kota Palembang ya, ada Bengkulu tadi Jambi ya.
0: Bengkulu, Jambi, Lampung sama Bangka.
1: Bangka, waduh. Pokoknya kita salam kenal aja saudara-saudara kita serumpun di Bengkulu, Jambi, Bangka. Perkenalkan, kalau kita ini adalah anak-anak muda di kota Palembang yang memang bergelut, menyenangi, menyukai dan masih belajar perihal kesenian dan kebudayaan, yang dimana kita itu berada dalam satu wadah komunitas yang kita sebut dengan Komunitas Seni Ambara. Okay. Seperti itu. Kalau itu untuk dari saya sendiri sebagai founder. Jadi Ambara itu sebenarnya ada 4 foundernya.
0: Oke.
1: Okay. Ada 4, ada saya sendiri Raffli Banimar, ada Eli Sunaria, ada Kak Sefriansyah atau Kak Asep, yang terakhir ada Kak Syah, Kak Putra. Itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sebelah kita ini ada apa ya namanya? Kita branding teman ya, satu wadah Duta Budaya Sumatera Selatan, ada Kak Maya. Mungkin boleh Kak Maya yang kenalkan diri
0: ya. Boleh dong, geser dikit ya kenalannya.
2: Boleh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Umul Umaya, tapi dipanggilnya Maya. Lebih enak karena lebih mudah dipanggil Maya ya daripada Umul. Saya sebagai direktur
0: Regional Director
2: dari Duta Budaya Sumatera Selatan.
0: Gitu, okay. Kita mungkin langsung masuk ke tema aja nih Kak. Mungkin untuk Kak Raffi dulu ya, sabar Kak Maya ya.
2: Aman.
0: Ini tidak dianaktirikan, jujur. Enggak ya. Tapi kita kan ada dua nih, ada dari seninya, ada dari dutanya. Yang mana ini kalau kata orang masih sister brand ya.
1: Sister brand.
0: Iya gitu. Jadi buat Kak Raffi nih Kak, sebagai salah satu founder Komunitas Seni Ambara nih, bagaimana Kak Rapli itu melihat kondisi seni dan budaya di Sumsel saat ini, khususnya di kalangan generasi muda gitu?
1: Sumsel kayak ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya seni di daerah manapun itu cukup berkembang. Mm-hmm. Karena tidak sedikit dari orang-orang yang sama seperti kita yang masih mm-hmm. belajar mm-hmm. atau bahkan mungkin ada yang lebih-lebih senior, ada mm-hmm. lain-lain yang memang masih sampai saat ini masih terus mengembangkan dan juga masih terus berjuang mm-hmm. mempertahankan, mengenalkan kesenian maupun kebudayaan lokal maupun kontemporer, campur udah dicampur modern dan lain-lain. Iya. Nah, kalau kita melihat dengan anak-anak muda zaman sekarang, kalau kita lihat dari range-range umur kayak anak-anak SD atau SMA kayak gitu ya, sekolah lah ya mm-hmm. kita sebutinnya. Kalau mahasiswa mereka sudah banyak pengetahuan dan juga rasa ingin tahu yang besar. Jadi mereka banyak mencari tahu sendiri. Mm-hmm. Kayak misalkan mereka ngubungin Kak Seni Ambara, kita pengen join, kita pengen ini. Mereka sudah punya ada ketertarikan untuk mengetahui itu sendiri, apa mencari tahu lebih dalam kayak gitu.
0: Pengen punya komunitas kayak.
1: Iya, kalau misalkan itu kuliahan, range mm-hmm. kuliahan. Nah, kalau misalkan anak-anak muda kayak SD, SMP, SMA itu terkadang mereka masih belum tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, dan mereka juga kadang melihat seni itu sebagai mm-hmm. bukan hal yang terlalu penting, ataupun bahkan budaya itu juga bahkan mereka kadang tidak tahu, mm-hmm. tidak sadar. Misalkan kayak pempek itu sebenarnya adalah budaya. Yeah. Habis itu misalkan tari tangga yang biasa mereka suka lihat saat menemani mama papanya kondangan itu adalah kesenian dan budaya kayak gitu. Mereka banyak yang tidak sadar kalau oh itu seni, oh itu budaya kayak gitu. Yeah. Makanya itu dari kita juga seni Ambara akhirnya kita juga membranding Duta Budaya Sumatera Selatan ya Kak Maya ya.
2: Betul Kak.
1: Ya.
0: Hmm. Jadi gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang seni Sumatera Selatan nih, kesenian apa sih yang menurut Kak Rafli itu perlu lebih banyak dikenalkan kepada generasi muda?
1: Kalau sekarang ya, pemerintah kita itu dan beberapa seniman-seniman di Kota Palembang ya, lagi gencar-gencarnya mengaktifkan kembali wayang Palembang.
0: Oh, okay.
1: Wayang Palembang yang dimana wayang Palembang mm-hmm. itu juga ada kemarin beberapa kegiatan bersangkutan dengan wayang Palembang mm-hmm. kayak gitu. Habis itu juga ada banyak sih sebenarnya pelatihan talenta seni dan lain-lain. Tapi wayang Palembang ini bahkan untuk saya sendiri juga masih sangat-sangat tidak akrab.
0: Belum
1: saya sendiri
0: baru tahu juga kita
1: iya, kan ya. Ternyata Palembang ada wayang dan ternyata wayangnya khas Palembang kayak gitu. Tapi secara struktural, secara bentuk dan lain-lain memang ternyata yang namanya wayang alkulturasi budaya Jawa memang sebagian besar pengaruh budaya corak dan lain-lain masih seperti wayang di Jawa seperti itu. Cumannya ada cara pengusahaan orang-orang terdahulu untuk supaya wayang ini bisa masuk ke Palembang mm-hmm. dan akhirnya menjadi satu corak baru wayang Palembang mm-hmm. dan sekarang dicoba untuk dikenalkan lagi karena sudah banyak sekali atau bahkan sudah bisa dihitung jari siapa yang bisa untuk mendalangkannya, mewayangkannya, tahu ceritanya, tahu teknisnya atau tahu format gaya Palembangannya kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi wayang Palembang perlu banget.
0: Untuk saat ini wayang Palembang kita concern ke sana ya Kak. Mm-hmm. Dan untuk pemerintah sama pihak terkait juga sedang concern juga kan Kak?
1: Concern. Dinas Kebudayaan Kota, Kebudayaan Provinsi, Balai Budaya ya, mm-hmm. Taman Budaya Sriwijaya itu luar biasa kalau menurut saya kegiatan-kegiatan yang mereka adakan, habis itu juga mm-hmm. pelatihan. Bahkan kita Duta Budaya Sumatera Selatan mm-hmm. ini di coaching juga sama Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata.
2: Betul.
1: Provinsi Sumsel kan Kak
2: ya, Maya? Iya, Sumsel Kak. Kita langsung datang audiensi dan masih panjang lagi.
1: Okay. Diterima dengan ramah.
2: Iya, diterima dengan ramah sama pemerintah.
0: Berarti masih saling terkait lah ya.
2: Sebenarnya saling terkait kami.
0: Saling terkait gitu nih. Kita mungkin masih di Karapin ya, Kak. Selama menjalankan komunitas ini, Kak, gimana sih respon anak muda ketika diajak mengenal atau mempelajari seni tradisional gitu, Kak? Apakah ada misalnya pernah ke sekolah-sekolah gitu enggak, Kak, buat promosi gitu?
1: Kebetulan komunitas seni Ambara ini memang digaungi oleh orang-orang tua.
0: Iya.
1: Oleh mereka seperti kakak ini. Mungkin tidak terlihat kamera ya ketuaannya. Kayak dia, kayak saya yang memang terbilang sudah bukan lagi anak sekolah. Ya. Jangkauan kita kepada sekolah dan kepada orang-orang yang berada di lingkup sekolah itu sedikit sekali. Tapi ternyata antusias masyarakat, adik-adik sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Sehingga komunitas seni Ambara sendiri ini kita memegang beberapa sekolah. Jadi memang kita itu mengcoaching lah ya namanya. Kita melakukan pelatihan kepada adik-adik yang ada di SMP, SMA mm-hmm. seperti itu. Kita ajarin mereka melatih teater, habis itu kita latih mereka seni tari mm-hmm. Kalau ada lomba-lomba juga kita yang pegang, kita yang garap kayak gitu kan. Betul. Kita juga kenalin dan kita juga ada namanya tuh kolaborasi tiga panggung. Oh. Di mana itu kita mengajak organisasi komunitas lain, mm-hmm. baik itu sekolah, sasaran kita sih sekolah. Mm-hmm. Sekolah-sekolah misalkan kalau kemarin itu kolaborasi tiga panggungnya ada di kita ambil pentas bertiga, mm-hmm. jadi ada tiga intansi lah kita sebutnya, tiga subjek.
0: Yeah.
1: Yang pertama ada kita, yang kedua itu SMA Negeri 3,
0: yeah.
1: yang ketiga itu SMP Negeri 19.
0: Oh.
1: Nah, jadi kita bertiga digabungin jadi satu, digarap sama kita Seni Ambara, dan kita jadiin satu pentas, satu panggung. Wow. Kayak gitu. Jadi kolaborasi yang lintas generasi, lintas ini, dan sasaran kita memang anak-anak sekolah.
0: Memang anak-anak sekolah, karena memang perlu dikenalkan sejak dini ya kak ya, mm-hmm. buat cinta sama seni dan budaya daerah sendiri ini. Mm-hmm. Tapi selama itu kan tiga subjek kak ya, termasuk yang garapannya cukup besar nih, walaupun ya gak sekota Palembang tapi cukup besar nih, karena yang ngegabungin orang kan pasti agak susah lah. Tantangan terbesar dalam mengajak mereka tuh apa kak kemarin itu?
1: Menahan emosi sih.
0: Emosi. Tidak berkata kasar ya?
1: Tidak berkata kasar, karena jujur enggak sih. Kalau kesulitan secara secara langsung itu memang segala sesuatu itu sulit.
0: Iya.
1: Bahkan kalau kadang kita mau berangkat dari tempat tidur saja sulit kayak gitu kan. Apalagi kita mau menyatukan kreativitas, menyatukan iya. ide berbagai banyak orang. Yang paling sulit itu adalah kita setelah kegiatan sih kalau menurutku.
0: Apa? Kenapa?
1: Jadi kalau misalkan kita sudah membuat satu kegiatan, mm-hmm. ada satu kegiatan dan kita yang paling sulit itu adalah di mana kita untuk menumbuhkan lagi rasa kita tidak puas dengan apa yang sudah kita capai.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita sudah stuck di situ, beberapa hal dan beberapa teman-teman yang mm-hmm. mungkin pernah saya temui dan lain-lain, mm-hmm. itu memang ada beberapa dari mereka yang kayak sebuah kegiatan atau event itu cuma sampai di coming soon kayak okay. gitu. Nah kalau Seni Ambara sendiri tidak pernah. Kami, prinsip kami pokoknya, kami tidak akan berhenti sebelum kami mati.
0: Waduh.
1: Kayak gitu. Jadi kalau memang masih bisa diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, ya. Dana enggak ada mau pentas, ya gimana caranya? Cari dana atau
0: cari,
1: gimana?
0: Cari, iya.
1: Iya itu.
0: Diusahakan sebelum.
1: Diusahakan kayak gimana caranya kalau kita masih bisa jalan, kita jalan kayak gitu.
0: Oh.
1: Nah, itu sih yang paling susah kalau menurutku untuk menanamkan semangat, mm-hmm. satu kesatuan, loyalitas untuk tim, untuk ke event kita, untuk ke seni dan lain-lain.
0: Oke. Okay. Jadi memang cukup kompleks ternyata kak ya, nggak semudah yang kayak oh yaudah kita mau event ya udah kita cari sponsor, nggak semudah itu ternyata ya.
1: Nggak tahu kenapa ini ya sponsor ya,
0: yeah.
1: Tolong sponsor
0: ya, yeah, tolong dengar.
2: Didengarkan.
0: ngomong kak sikap nggak apa-apa,
1: tolong sponsor didengarkan, yeah. Ya tolong support lah
2: anak muda yang sedang berkembang ini,
0: yeah,
1: karena
0: iya.
1: susah kak Yohan, untuk Duta Budaya sendiri, yep. sangat susah sekali untuk mencari sponsor, untuk Seni Ambara juga sangat susah sekali untuk mencari sponsor. Jadi 100% pendanaan yang kita lakukan dari awal sampai dengan sekarang, yeah. adalah dana pribadi atau dana kas komunitas.
0: Waduh, ternyata masih belum disokong dengan pendanaan yang mumpuni ya. Mungkin setelah ini ada nih ada instansi terkait atau sponsor-sponsor yang mau ngebantu kita melestarikan budaya ini. Ini anak muda, kalau bukan kami yang muda-muda ini siapa lagi? Oh. Gitu ya. Tapi kita geser dulu nih ke Kak Maya, selaku regional director Duta Budaya Sumsel. Menurut Kak Maya nih, gimana peran generasi muda dalam menjaga budaya Sumatera Selatan? Kemarin kan sempat pemilihan duta budaya ya.
2: Betul,
0: sempat main
2: Kak.
0: Sini juga. Dan aku lihat masih muda-muda belia banget duta kita.
2: Betul, Kak.
1: Itu SMP.
2: Masa ada yang SMP, ada yang SMA, Kak.
0: Nah, itu gimana, Kak? Apa? Ya kita bukan mau underestimate atau meremehkan, kan tahu apa sih mereka, gitu.
2: Ternyata pasti. Tahunya banyak.
0: Ternyata tahunya banyak.
1: Lebih tahu daripada kita.
2: Iya. Jadi masya Allahnya anak-anak yang udah terpilih lah bahasanya seperti
0: iya.
2: itu, yang udah terpilih. Mereka tuh memang udah mengerti tentang budayanya itu sendiri dan iya. Aware tentang budayanya itu sendiri dan iya. Selama di sekolah atau di teman-temannya, mm-hmm. mereka tuh ternyata mengembangkan itu kak, budaya itu sebelum okay. Ikut duta budaya sendiri kayak gitu kak.
0: Okay.
2: Nah, dari kitanya pasti kita coaching ke anak-anaknya, mm-hmm. seperti itu kayak oh duta budaya ini kita kasih tahu yang contohnya pempek, contohnya kain songket dan segalanya kayak gitu kak.
0: Dari duta budaya sendiri udah mengcoaching juga dan dari mereka dia sudah mengembangkan
2: sebelumnya kak kayak gitu.
0: Tapi
2: makanya
0: itu kan cuma beberapa nih kak, itu kan yang ya istilahnya itu bibit unggul lah ya, bibit unggul gitu kan. Nah tapi kan kalau misalnya secara garis besar masih banyak tuh yang tidak terlalu peduli tuh kak.
2: Sebenarnya mereka tuh bukan tidak peduli kak ya. Seperti kayak Serbani tadi bilang, mereka tuh nggak tahu kak pempek ini ternyata budaya. Tadi tangga itu budaya kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh kurang tahu aja, tapi bukan kurang peduli kayak gitu kak.
0: Mungkin mungkin perlu
2: Edukasinya lagi. Makanya di sini ada duta budaya dan juga seni Ambara.
1: Itulah makanya kita mengumpulkan mereka jadi duta budaya dan seni Ambara itu untuk ngasih tahu. Kita banyak pelatihan-pelatihan banyak juga,
0: pelatihan Kak. Oh, pelatihan juga ada, Kak. Iya. Dari seni Ambara ya?
1: Dari seni. Jadi sebenarnya kalau kita bilang seni Ambara sama duta budaya itu satu brand lah mungkin.
2: Satu brand kan.
1: Orangnya itu-itulah.
2: Karena sebenarnya RRG yang diriin duta budayanya itu ada Kak Maya, ada Kak Bani sama Kak Eli. Kami bertiga, Kak. Oh, kayak gitu. Jadi sama seni Ambara tuh kita sahabatan.
0: Berarti itu kan pengenalan budaya lokal tuh kayak pada budaya sejak dini termasuk duta budaya itu. Jadi kalau misalnya udah ada duta budaya, biarkan mereka yang mengemban tugas mengenalkan budaya-budaya itu ke teman-temannya. Karena kan masih pada sekolah, masih yang memang aktifnya ya gitu. Tapi gimana sih Kak ngajak anak muda yang lain tuh agar budaya lokal tuh tidak terasa jauh gitu dari kehidupan mereka gitu. Apakah dari duta budaya sendiri udah meng-coaching duta-duta kita gitu?
2: Siap, kalau meng-coaching sudah sih Kak. Di akhir ini kita, belakangan ini kita ada kan syuting Kak. Syuting itu pengenalan tentang budaya Sumatera Selatan sendiri Kak. Yang pertama itu kita kemarin ke Bukit Siguntang. Bukit Siguntang kita syuting, kita beri tahu apa ini Bukit Siguntang, gimana sejarahnya, dan juga di sana kita ada nari lilin siwa Kak. Kan nari lilin siwa itu kan salah satu dari apa cagar budaya kan. Sriwijaya, lebih kental ke Sriwijaya,
1: corak Sriwijaya.
2: Corak Sriwijaya. Jadi dia nari lilin siwa di
1: Bukit Siguntang.
2: Di Bukit Siguntang kayak gitu Kak. Jadi orang anak-anak muda tuh tahu kayak gitu Kak. Ternyata ada tari lilin siwa nih kayak itu. Dan itu kan lumayan ekstrim Kak. Karena kan lilinnya ditaruh di tangan, ada yang di kepala. Jadi kemungkinan untuk anak-anak muda tuh kayaknya menarik kayak gitu. Mungkin gitu. Untuk anak muda gitu. Itu yang di Bukit Siguntang. Kedua kita ada di Sulam Angkinan Kak. Kampung Sunan Sulam Angkinan.
0: Itu yang di Kalidoni itu bukan?
2: Iya, Kalidoni.
1: Pusri.
0: Mungkin dari
2: Sungai Lais. Sungai Lais. Baru aja minggu kemarin kita kesana Kak.
1: Kita tuh tiap minggu.
2: Tiap minggu.
0: Ada kegiatan Kak?
2: Ada kegiatan.
0: Wow, ya. Aktif sekali.
2: Iya, Masya Allah Kak. Karena di sana kalau di Sulam Angkinan itu kan banyak banget mungkin anak-anak yang baru tahu Sulam Angkinan itu apa Kak.
0: Iya benar.
1: Kayoan tahu enggak apa?
0: Tahu enggak? Aku jujur ya, aku tahu Sulam Angkinan gara-gara narsumku kemarin.
2: Oh, baru tahu berarti ya.
0: Bukan, itu apa Bunda Lastri.
2: Bunda Lastri.
0: Iya, yang punya Lastri Collection. Aku tahu dari dia. Ini loh katanya Mbak Yohan, ini Sulam Angkinan. Udah pernah denger loh? Belum Bunda, kataku. Baru diliatin gak produknya kayak gini. Itu baru tahu.
1: Bagus banget.
0: Ternyata mewah ya.
2: Karena itu ini Kak, apa dia mereka tuh turun-temurun dari dahulunya kayak gitu Kak. Nah yang terakhir yang sekarang ini dipegang sama, lupa ya keturunan keberapa, dipegang sama Ibu Ayu namanya. Masya Allah dipegang sama Bu Ayu ini berkembang Kak. Kayak mulai dikasih tahu dan sosial medianya juga aktif kayak gitu Kak. Dan kami kesana juga disambut hangat banget sama Ibu Ayu, dikasih tahu, dijelasin kayak gitu Kak. Diajarin caranya malah kayak gitu Kak. Iya Masya Allah.
0: Dia memang sekeluarga tuh pengrajin ya
2: Ibu Ayu? Iya sekeluarga Kak.
0: Turun-temurun. Wah keren, ternyata gak lepas gitu ya.
2: Bener Kak.
0: Tangan-tangan ajaib itu.
1: Tapi itu juga peran kita duta budaya adalah menyampaikan hal-hal yang memang belum budaya-budaya yang memang masih terbilang tabu itu untuk sampai ke anak-anak muda
0: yang
1: melalui generasi-generasi duta budaya ini.
2: Betul. Gitu.
0: Jadi memang saling terkait Kak.
2: Saling terkait. Gitu.
0: Ini pertanyaan nih silang nih, boleh jawab Kak Raffi atau Kak Maya boleh?
1: Kak Maya
0: boleh.
1: Aja.
2: Kami aja.
0: Dioper ya, bola nih. Tapi kan apakah melestarikan budaya itu berarti kita harus mempertahankannya tuh persis seperti masa lalu, atau budaya itu justru boleh berkembang ikut zaman Kak, menurut Kakak?
1: Aku.
2: Boleh.
0: Boleh.
1: Kamu. Harus persis seperti masa lalu.
0: Kenapa Kak?
1: Harus persis masa lalu agar tidak hilang dan tidak lupa, karena sesuatu budaya itu harus ada pakemnya. Tapi
0: ada tapi nih.
1: Iya, tapi jadi kalau menurut kita, Kak Maya, ya kemarin kita ada sempat diskusi sama Kak Maya, budaya itu sebenarnya adalah kalau secara apa, kami sebodoh-bodohan kami nih untuk ini ya, budaya itu apa sih? Budaya itu sebenarnya adalah kecerdasan orang-orang terdahulu.
2: Terdahulu. Mm-mm.
1: Gimana orang itu bisa ternyata buat sulam angkinan tiba-tiba kan? Iya. Dan diterusin sampai ke anak-anaknya.
2: Iya. Mm-mm.
1: Nah itu kecerdasan yang menurutku cerdas banget mereka.
2: Cerdas. Mm-mm.
1: Nah dipertahankan sampai sekarang. Kecerdasan itu tidak boleh hilang dan identitasnya, ciri khasnya tidak boleh hilang, mm-mm, tidak boleh berubah, harus tetap sama pakemnya. Mm-mm. Tapi seiring perkembangan zaman, kita tidak boleh saklek dengan kata-kata pakem dan stop di situ-situ aja. Yeah. Pengembangan sangat penting, tapi pengembangan sangat penting boleh dikreasikan, boleh dikembangkan, mm-hmm, boleh dikolaborasikan dengan hal-hal modern. Mm-hmm. Tapi pakem dan pengetahuan tentang itu jangan sampai hilang.
2: Okay.
1: Seperti itu. Karena kalau kita udah ngembangin tiba-tiba sulam angkinan kita udah taruh di tas branded, di apa-apa-apa, dan sulam angkinan yang aslinya kita kurang tahu. Mm-hmm. Pempek udah kita kembangkan rasa keju, rasa ini.
2: Bener.
1: Tapi ada teori-teori dasar yang ininya kita lupain. Jadi orang-orang lupa, oh dulu ada pempek telok. Mungkin 100 tahun kemudian siapa yang tahu?
0: Iya, siapa yang kapal selam gitu.
2: Iya.
0: Tahunya pempek sosis.
1: Kayak gitu. Jadi pakem utama tetap harus dijaga, tapi kita tidak boleh menutup mata, tidak boleh saklek, nggak boleh, pokoknya pempek harus pempek telok, jangan.
0: Oke, okay. Jadi kalau pakemnya harus ada, tapi kalau untuk mengikuti zamannya itu disesuaikan.
1: Sesuaikan.
0: Jangan sampai merubah yang sudah ada gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi Kak, gini, sebenarnya seberapa penting sih komunitas dalam memberikan ruang bagi anak muda tuh untuk belajar dan mengekspresikan kecintaan mereka terhadap budaya? Kan Kakak sebagai founder juga nih, gitu. Ada apa campur tangan Kakak juga dalam mengenalkan itu tadi? Gimana tuh Kak?
1: Kalau seni Ambara itu mereka, mm-mm, rata-rata memang orang-orang yang sangat menyukai seni.
0: Iya.
1: Jadi kayak sekarang nih, sebenarnya di tahun ini seni Ambara ini tidak terlalu aktif. Tidak terlalu aktif seperti tahun-tahun kemarin, karena kita ada brand Duta Budaya kan. Mm-hmm. Jadi kita lagi fokus ke Duta Budaya, mengenalkan anak-anak muda tentang budaya-budaya. Mm-hmm. Kita ada malam final dan lain-lain. Tadi kan ada, mm-hmm, setiap minggu juga kita ada kegiatan ngenalin ke anak-anak Duta Budaya ini, kayak sulam angkinan dan lain-lain. Yeah. Jadi akhirnya kegiatan seni-seni kita kayak pentas dan lain-lain tuh akhirnya kita pending dulu. Dan memang kita targetkan selesai di Oktober baru kita lanjutkan lagi. Okay. Untuk pentas. Nah anak-anak sudah nanya-nanya, Kak kapan pentas, Kak kapan pentas, Kak, iya, kapan bener. Ini Kak kapan kita project ini project itu, sabar.
0: Sabar ya. Sabar. Ternyata karena memang fokusnya nggak bisa dibagi dua,
1: nggak bisa dibagi,
0: iya, karena yang kerjanya itu lagi. Iya. Jadi buat ya anggota yang lainnya masih muda-muda, sabar ya dek ya.
2: Sabar.
0: Gitu. Tapi kita dulu jeda dulu sejenak Kak ya, buat teman-teman yang mau nanya boleh tinggalin komennya aja ke @pro4palembang di YouTube kita di live chatnya ya, atau bisa ke WhatsApp kita di 0897788488. Kalau mau telepon boleh juga di 0711351656.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: DJ Kinoy Thorsten, Arsinta.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Raffi dan Kak Maya di Budaya Belajar Sumba ya, yang disiarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Nah, kali ini kita berada di segmen kedua. Kalau tadi sudah ngobrolin mah tentang apa ya, mengenal dan mencintai budaya, kali ini kita pembahasannya masuk ke bagaimana generasi muda tuh ikut bergerak melestarikannya. Tapi sebelum itu kita buka YouTube kita dulu, buka live chat dulu ya. Ada dari, ada yang nanya nih Kak, dari Aurora sama Gea nih. Yang pertama dari Aurora nih Kak, Kak, budaya Sumsel apa sih yang kurang banget diketahui anak-anak Gen Z nih? Apa tuh Kak?
1: Apa ya Kak Maya?
0: Yang kurang tahu gitu, yang Gen Z ya terutama.
2: Kalau budaya sih mungkin kayak Sulam Angkinan tadi,
0: lumayan kurang tahu. Banyak yang belum tahu ya.
2: Kurang tahu. Terus tempat-tempatnya mungkin Kak. Tempat-tempat contohnya misal apa ya? Kayak museumnya kayak gitu Kak. Masih kurang anak muda tahu kayak gitu.
1: Kalau cafe shop,
0: Tahu Galo. Tahu galo. Yang di ujung gang be Tahu Galo. makin tersembunyi, makin hidden tuh makin tahu ya.
1: Makin dicari.
0: Itu pertanyaan dari Aurora Nur. Terus ini ada pertanyaan dari Gea Widianti nih, Kak. Kegiatan-kegiatan seni Sumsel apa aja sih yang sekarang lagi rame yang bisa diikuti dan dipelajari oleh Gen Z? Yang lagi rame Kak, happening selain tadi kan wayang Palembang ya. Apalagi Kak adanya?
1: Yang lagi happening beberapa hari lagi.
0: Apa tuh?
1: Dateng, semuanya dateng ke Festival Perahu Bidar.
0: Perahu Bidar 17 Agustus.
1: 17 Agustus itu termasuk budaya yang keren.
0: Keren.
1: Dan juga pokoknya menjelang 17 Agustus ini sebenarnya banyak budaya. Telok apa namanya?
0: Pelabang,
1: telok ukan.
0: Oh itu viral kemarin Kak.
1: Telok ukan dan telok pindang itu dicoba. Mumpung waktunya. Iya, ya, dicoba, dirasain, terus dikenalin. Habis itu perahu bidar yang setahun sekali kan?
2: Setahun sekali.
0: Cuma setahun sekali
2: pula. Tapi terus dilakukan.
1: Jadi nunggunya lama, setahun lagi.
0: Setahun lagi, tahun depan. Iya.
2: Tahun depan lagi.
0: Dan katanya hari apa? Digeser ya? Lokasinya biasa kan di BKB, sekarang ke seberang
2: Tujuh Ulu
0: ya.
1: Karena BKB masih renovasi kan.
2: Renovasi betul. Lama ya?
0: Lama.
2: Offside.
0: No parenting di sini ya. Kita tidak itu ya, bahas itu ya, bahaya nanti
2: disenggol. Jangan Kak.
0: Disenggol nanti kita bahaya. Waduh. Tapi kita balik lagi nih Kak ke masalah kreativitas, kolaborasi dan masa depan budaya kita nih Kak. Kalau menurut Kak Rafli nih, gimana cara komunitas seni Ambara nih mengemas seni tradisional agar lebih menarik Kak, untuk generasi muda?
1: Kalau dalam bentuk pertunjukan pastinya banyak cara. Memang untuk mengemas-ngemas hal-hal yang berbau tradisional untuk dibawakan secara modern ya. Apalagi kayak ini. Kalau misalkan dari seni Ambara mungkin seni pertunjukan. Kayak gitu. Jadi misalkan apa ya? Kayak contoh mungkin aku pengen satu contoh gitu ya digambarkan ya. Mungkin kayak salah satu karya-karya teman. Ini kemarin yang teman-teman buat lagu untuk ulang tahun Palembang.
0: Ada mana? Kak?
2: Ada.
0: Boleh dong Kak, kirim filenya ke sini Kak, biar kita puterin gitu.
2: Boleh. Jadi apa deh? Ada di Instagram sih Kak.
1: Palembang Berdaya. Berhubung karena headline atau juga
0: tagline gitu ya.
1: Iya, tagline-nya itu Palembang Berdaya Berbudaya. Dan mendunia. Jadi kita kayak buat lagu untuk Palembang. Nah itu kan lagunya juga menggunakan bahasa-bahasa Palembang yang memang sehari-hari, tapi bahasa-bahasa Palembang sehari-hari dibawa dengan sedikit lebih kocak, kekinian kayak gitu dan fresh. Jadi mungkin anak-anak mau untuk dengar atau nonton. Habis itu juga kita buat jadi konten video sih kemarin.
0: Oh, dibuat jadi konten
1: video.
0: Jadi kayak ada video klipnya gitu.
2: Iya, ada video klip
1: semi-semi.
2: Semi-semi lah ya.
0: Lucu ya, menarik.
2: Video klipnya juga lucu sih.
1: Lucu, ada yang makan pempek langsung sekali makan ya. Sekali makan. Kalau untuk duta budaya Kak Maya, apa namanya? Cara ngemas kontennya mungkin pakai konten sosial IG ya?
2: Iya, kita lebih aktif di Instagram Kak.
0: Oh, di Instagram.
2: Kita terus buat konten, bahkan anak-anaknya sendiri juga buat sendiri kayak itu Kak, diupload kan, kolaborasikan sama kita kayak gitu.
0: Jadi memang
2: boleh dicek di Instagramnya?
0: Boleh nanti iya, abis ini aku cek boleh langsung ya. Kita mungkin apa sekarang nih?
1: Nanti aja. Apa Instagramnya namanya?
2: @dutabudayasumsel.
1: Follow.
2: Jangan lupa follow ya teman-teman. Ya.
0: Boleh nih. Tadi kalau seni ambara apa kak? Instagramnya kak?
1: @seni_ambara.
0: @seni_ambara. Kalau duta budaya apa kak?
2: @duta budaya sumsel.
0: Itu langsung ya? Gak ada titik, gak ada. Oke langsung.
1: @duta budaya sumsel.
0: Sumsel. Oke itu. Jadi itu. Jadi peran termasuk peran media sosialnya juga berfungsi mengenalkannya
2: benar,
0: ya.
2: Benar, kak.
0: Gitu. Sangat. Tapi agak viral gak kak kemarin kontennya?
1: Viral berapa ya?
0: Berapa viewersnya? Nyampe nggak? 1000 lebih nggak?
1: Lebih.
0: Oh lebih ya?
1: Kalau kita 1000 udah nggak?
0: Udah. Oh my god. Sombong yang aku suka ini. Sombong yang aku suka. Gitu.
1: Kalau konten ya mungkin nggak tahu berapa ya? 10.000 mungkin ya?
0: Wow.
1: Kalau yang kemarin itu.
0: Banyak ya?
1: Lumayan untuk konten.
0: Engagementnya tinggi nih.
1: Iya.
0: Terima endorse nggak?
2: Boleh. Nggak. Saya boleh. Terima. Instagram pribadi.
0: Terus ya. 10.000 lumayan loh kak itu engagement itu. Tuh. Jadi emang media sosial dipakai sekarang untuk memperkenalkan juga ya, dan juga sekarang buat lagu keren nih. Jadi kolaborasinya banyak kak ya ternyata.
1: Banyak. Udah banyak aja.
0: Udah banyak aja gitu ya. Yang bisa dikombinasikan dengan kreativitas modern gitu ya tanpa gitu. Kak, tapi tadi aku agak penasaran nih kak sama yang kegiatan yang seminggu sekali itu kak, yang kalian kunjungan itu. Yeah. Itu khusus duta budaya aja kak, atau misalnya ada nih teman-teman yang penasaran juga pengen tahu informasi kayak gitu bisa didapat nggak sih di laman kalian gitu, di web, di apa Instagramnya kegiatannya?
1: Kalau informasi bisa dapat ya. Karena kita selalu share tentang kegiatan-kegiatan itu. Cumannya kalau untuk ikut kita kayak yeah. gitu, kita belum ya, belum provide. Jadi memang benar-benar khusus untuk anak duta yang sudah kemarin kita
2: sudah terpilih.
1: Jadi ada setiap satu minggu mungkin kita ada buat video pelatihan juga kayak gitu. Habis itu juga duty kayak gitu duty. Kan.
0: Oke, okay. Jadi gitu. Kalau misalnya buat masyarakat awam yang pengen tahu itu belum bisa ya.
1: Di sosial media mungkin.
2: Kalau di sosial media boleh ikut.
0: Oh gitu. Jadi kalau misalnya langsung enggak ya. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya di sosial media boleh, silakan.
2: Boleh aja. Banget.
0: Ke akun yang udah disebutin tadi ya teman-teman ya. Gitu.
1: Tapi banyak kok sekarang nih. Pokoknya Palembang nih sebenarnya lagi keren-kerennya. Palembang tuh lagi keren-kerennya. Ada yang jejak rasa itu loh.
0: Ya,
1: jejak rasa. Dia ngajak orang keliling-keliling budaya. Itu keren banget. Kalau mau tuh pokoknya sebenarnya udah banyak sekali wisata, kuliner, budaya yang lagi dikembangkan anak-anak muda. Jadi pokoknya harus saling support aja.
0: Saling support, iya. Iya sih aku lihat juga yang Kak Rere bukan sih?
1: Iya.
0: Kak Rere ya, yang sampai beli kapal kan?
1: Iya.
0: Beli kapal kan? Luar biasa.
1: Kalau zaman dulu kita kapal paling jadinya ya penyeberangan ke Pulau Kemarau atau enggak di pelataran BKB. Ya,
0: dari BKB ke Tujulu, dari Tujulu ke BKB, muter-muter gitu kan. Kalau sekarang keliling Palembang. Oke. Okay. Itu termasuk yang dilakukan sama anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau dari seni ambara sendiri Kak, tadi kan katanya sempat nyenggol ke buat pentas-pentas nih. Oktober nanti. Oktober nanti bakal ada apa nih Kak? Kira-kira.
1: Rencana kita ke depannya itu kita lagi mau buat 2 event untuk terdekat ini.
0: Iya.
1: Yang lagi pengen ya.
0: Iya.
1: Pengen. Tapi sebenarnya kalau seni ambara itu tidak pernah, pokoknya kalau kita sudah duduk rapat dan kita sudah sepakat, itu akan terjadi kayak gitu. Yeah. Kita nggak yang tipikal yang coming soon-an.
0: Okay.
1: tapi nggak terlaksana kayak gitu. Pokoknya karena kita pengennya terlaksana, semua kegiatan itu terlaksana. Mm-hmm. Jadi insya Allah kita lagi pengen-pengennya itu satu mengadakan pentas, kolaborasi lagi. Dan yang kedua kita lagi pengen buat festival.
0: Oh, festival apa tuh kak? Kalau boleh tahu nih. Agak spesifik dong sekalian.
1: Kita pengennya sih festival teater pelajar.
0: Oh.
1: Jadi kita menggaungi komunitas, menggaungi sekolah-sekolah, adik-adik teater sekolah untuk berkompetisi, lomba kayak gitu. Pengennya kayak gitu.
0: Tapi ya. Dari ambarnya sendiri udah ada medias apa? Audiensi belum ke pihak-pihak terkait gitu?
1: Kalau Ambara alhamdulillah sejauh ini Ambara dengan Duta Budaya ini tuh memang kita sangat komunikatif. Kita sering ke Dinas Kebudayaan kota maupun provinsi, dan Dinas Kebudayaan kota juga kita sudah ada kenal Pak Rojak. Habis itu ke Dinas Provinsi kita sudah pernah ketemu dengan Bapak Kepala Dinas, Kadi, Kabid, Ibu Kabid pemasaran dan lain-lain ya, perihal kebudayaan, kepariwisata juga kita sudah banyak ini. Jadi ya memang kalau memang dinas itu membantu, menurut kami sangat support. Tapi kalau misalkan memang bantuan yang kita harapkan itu misalkan press money atau apa, sebelumnya belum, karena kita juga tidak pernah berharap hal-hal seperti itu, Kak ya. Karena kita pokoknya ini yang kami butuhkan adalah support sih sebenarnya, support dan izin restu dari orang-orang tua kami yang megang dinas kebudayaan kah, pariwisata kah.
0: Pokoknya asesi dulu kah ya.
1: Izinkan kami berkarya, kami tidak akan insya Allah tidak akan membuat hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Dan insya Allah terbukti selama 1 sampai dengan 2 tahun ini Ambara tidak melakukan hal yang aneh-aneh, bahkan lebih kooperatif lagi dengan dinas kita, membuat duta budaya Sumsel dan lain-lain, dan akhirnya ya lumayan keren sih menurut saya. Alhamdulillah anak-anaknya sih yang keren.
0: Oke, jadi memang untuk ke depan adalah rencana buat festival gitu ya, tapi masih belum dibahas lebih lanjut kayak ya. Oke gitu. Ini kita udah mau segmen penutup ternyata, waduh cepet banget. Jangan, enak banget ngobrolnya. Kak, kalau misalnya boleh milih satu kesenian atau budaya Sumsel yang menurut kakak wajib dikenalkan ke generasi muda, apa kak pilihannya dan mengapa? Nih, masing-masing nih, Kak Maya, Kak Rafli, apa nih?
1: Kak Maya dulu aja deh.
2: Kak Rafli dulu aja, saya pikir dulu nih.
1: Sebenarnya udah kita obrolin kemarin. Ya. Ada Kak Maya sih tertariknya dengan bebaso kemarin.
2: Bebaso kak.
1: Oke. Kalau Kak, jelasin dulu deh Kak Maya bebaso.
2: Bebaso ini Kak, karena Palembang ini kan lumayan ya bahasanya. Banyak. Ada Palembang halus, Palembang yang kita sehari-hari gitu. Anak-anak zaman sekarang ini, anak mudanya terutama Kak ya, dari sekolah, bahkan dari duta budayanya sebelumnya, yang kita ajarin tuh mereka kurang tahu Kak tentang berbahasa. Bisa bahasa Palembang, cuma belum bisa berbahasa Palembang yang halus atau kayak oh ini ternyata bahasa Palembang, oh ini nih kayak gitu Kak. Nah, dan juga banyak juga sih sebenarnya anak-anak yang udah tahu, karena contohnya ada salah satu finalis tuh ya dari SMP LTI GM itu Kak. Mereka tuh ada pelajarannya Kak berbahasa Palembang gitu Kak. Jadi paling itu sih yang bakal ini
0: di,
2: yang
0: penting gitu.
1: Dan mau dikenalkan mereka, lebih lanjut.
2: Mau dikenal, sharing, kita sharing ke
1: mereka
2: anak-anak
1: sharing,
2: gitu
1: Kak. Itu tentang bebaso.
0: So, itu kan Kak Maya. Kalau Kak Rafli apa nih?
1: Aku apa ya?
0: Apa ya? Apa yang pengen kakak apa naikin lagi gitu?
1: Pengen dinaikin sebenarnya semua kesenian di Palembang ini. Sudah ada orang-orang yang berjuang. Dul Muluk udah ada si ini yang berjuang. Bapak ini misalkan ada si wayang Palembang tadi, ada si ini yang berjuang. Ini. Kalau dari kita dari seni Ambara ini, memang kita tidak concern di salah satu seni Dul Muluk atau apa, tidak kayak gitu. Cuman kita mempelajari. Kalau memang sesuai dengan concern dan disiplin ilmu kita, kayaknya mungkin Dul Muluk ya.
0: Oke.
1: Dul Muluk itu karena kita pernah mementaskannya, kita pernah belajar untuk mementaskan Dul Muluk itu, kita nggak juga main-main kayak gitu. Karena kita memang pengen ini. Jadi sebelum kita pentas kita belajar dulu. Kita wawancara orang-orang yang mengerti Dul Muluk. Kita ada diskusi, ada apa. Kita belajar teknik bermainnya, habis itu alat musiknya, sampai ke struktur-strukturnya kayak gitu. Kita pelajari, baru kita bisa berani untuk membawakan Dul Muluk. Waktu itu di Festival Dul Muluk ya. Festival Dul Muluk diadakan sama Dinas Pariwisata kalau tidak salah. Nah, itu suatu hal yang menarik, karena memang Dul Muluk dijadikan sebuah kompetisi. Jadi orang-orang akan kenal, tahu, dan juga belajar. Seperti kami, kayak kami tadi lah ya. Jadi kami mau pentas Dul Muluk, kami belajar dulu. Jadi belajar gimana caranya akordeon, main akordeon. Habis itu ada beremas itu kita menari sambil bernyanyi. Untuk openingnya, opening pementasan Dul Muluk. Teater Dul Muluk. Jadi habis itu ada apa? Habis itu ada struktur naskah cerita yang dibawakan. Jadi Dul Muluk itu juga gak boleh sembarangan cerita. Jadi udah ada cerita pakemnya untuk Dul Muluk kayak gitu. Dan itu kita pelajari kayak gitu. Itu keren sih menurutku. Cumannya memang gak menutup kemungkinan ya, aku sebagai orang yang kata Kak Yohan masih muda itu, ternyata juga banyak belum tahu. Dan kadang juga berpikir kayak aduh bosen ya kayak gitu. Kayak temponya pelan, apa pelan. Tapi ternyata setelah kita pelajari, kita kulik, di situ ada keunikannya kayak oh ternyata keren yo.
0: Jadi itu ya yang pengen dinaikin lagi, bebaso sama Dul Muluk tadi.
1: Bebaso lebih nomor satu sih kalau kami sepakatnya.
0: Oke. Ini kak terakhir nih, ini benar terakhir
2: Aman kak, aman, kita aman.
0: Tidak bohong kak, demi Allah. Closing statement kak. Closing statement itu mungkin pesan singkatnya buat generasi muda di Sumatera Selatan gitu. Gimana cara kita jadi generasi yang bukan cuma bangga terhadap budaya tapi juga bergerak melestarikannya gitu. Adakah statementnya kak?
2: Iya.
1: Kak Maya.
0: Iya.
2: Boleh untuk semuanya.
0: Iya, semuanya.
2: Ya pasti generasi muda, terutama kita semua ya yang di sini. Kita masih belajar, Kak. Ya, untuk budayanya sendiri. Tapi di belajar ini kita selalu mengajak orang-orang untuk lebih aware dengan budayanya itu sendiri, Kak. Iya. Pastinya melestarikan kayak gitu, Kak. Mm-hmm. Mengenalkan ke dunia, ke tingkat nasional, tingkat regional ataupun internasional nantinya, Kak. Iya. Karena kita alhamdulillahnya kak, di bulan Oktober ini kita akan ke tingkat nasional kak, duta budayanya kak. Yang pasti itu kan membanggakan, untuk membanggakan Sumatera Selatan sendiri kak, kayak gitu. Tingkat nasional di bulan Oktober kita akan bawa budaya Sumatera Selatan, kayak itu kak. Pastinya
1: ke Solo.
2: Ke Solo kita kak, Masya Allah. Ke Solo itu yang pastinya kita mau minta dukungan untuk anak-anak kita yang akan berangkat nanti. Iya. Pastinya doanya untuk anak-anak kita nanti, itu sih kak.
0: Oke, kalau dari Kak Raffi apa nih closing statementnya nih Kak?
1: Kalau dari aku sebagai duta budaya juga dan juga seni ambarat, pesanku adalah ke orang tua sih lebih.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Jadi adik-adik kita ini mungkin ada yang usianya SMP, SMA, itu memang benar-benar adalah anak-anak yang baru akan mengenal dunia. Mm-hmm. Mereka baru bisa memilih keinginannya. Ma, aku pengen iPhone 16, aku pengen iPhone 17, ma, aku pengen motor ini, aku pengen itu. Jadi mereka baru punya passion. Mm-hmm. Mereka baru punya keinginan. Mm-hmm. Sebelum-sebelumnya kan kita dikasih orang tua kita pakai baju Spider-Man, makan sesuai apa yang dipengen, dimasak orang tua. Di SMP mereka baru mulai tahu, aku pengen makan ini, aku pengen gacoan, aku pengen ini kayak gitu. Kan. Nah, mohon untuk orang tua saat anak kalian sudah menemukan apa yang mereka ingin dan mereka sukai, sebagai orang tua berikan yang terbaik untuk anak itu, support, dukung, bukan hanya tentang finansialnya saja, tapi juga dukungan moral dan juga support itu penting sekali. Dan kita juga mau appreciate sama para orang tua dari Duta Budaya Sumatera Selatan, orang-orang sangat tua yang hebat ya,
2: sangat appreciate sekali,
1: superhero
2: kak. Karena benar-benar mereka tuh orang tuanya ikut ya, bisa dibilang ikut menjadi duta budaya, bisa dibilang kayak gitu kak.
0: Duta budaya bayangan ya.
2: Duta bayangan benar kak.
1: Gitu. Pokoknya mereka support sekali.
2: Support sekali.
1: Mungkin kalau orang tua seperti mereka banyak dan sama seperti mereka awarenya kepada anak-anak, saya yakin kebudayaan Sumsel ini tidak akan kalah dari Jawa.
0: Gitu.
1: Ya, kayak Jawa mungkin akan lebih.
2: Iya. Akan lebih benar.
0: Jadi lebih berbudaya. Ya.
2: Iya.
0: Tapi sayang sekali kak, ini udah benar-benar di penghujung acara. Terima kasih nih buat Kak Rafli dan Kak Maya ya.
2: Siap, Kak.
0: Yang udah hadir di siaran Budaya Belajar Sumba hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya Yohan, host dari Budaya Belajar Sumba hari ini di edisi Sabtu 15 Agustus 2026 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Salam budaya.
3: Di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana, Es?
3: Tenan palak kone, Mai.
0: Yang apa, penen Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
0: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Yo, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Cuman, cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dak lah Ese. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, kali ini kita di Begaya. Nah Sobat Budaya, tahu gak kayak Begalor? Itu istilah Begalor nih Sobat Budaya. Nah kalau dari artiannya Begalor itu, Begalor nih bahasa Belitung, bahasa Melayu lah Sobat Budaya. Utama di Belitung nih yang mengenal Begalor. Ini adalah bercerita. Jadi dalam bahasa Melayu Belitung gitu ya. Kata dasar itu galor, yang artinya cerita. Jadi dalam tatanan adat dan budaya Pulau Belitung, Begalor itu artinya bercerita Sobat Budaya. Tapi pokok bahasan yang dikupas dalam Begalor ini adalah cerita-cerita tentang hubungan keluarga atau family, atau kekerabatan sampai saling mengenal satu sama lain. Begalor ini perlu dilestarikan Sobat Budaya, karena generasi muda sekarang nih terkadang kurang tahu siapa sebenarnya sanak famili dorang, contoh dengan adia galoran nih, ya tingkatan silaturahmi itu akan tetap terjaga. Jadi dak baca dihitung jumlah manfaat yang didapat dari galoran ya, dengan begalor yang diantara itu adalah mengetahui garis keturunan, kekerabatan, bahkan sampai ke detak apa namanya itu, sampai ke datuk maksudnya, atau buyut, atau bahkan moyang masing-masing. Nah dalam masyarakat Melayu Belitung, datuk ini artinya ayah dan ibu dari nenek ya, atau kakek lah macam tua. Nah sedangkan buyut artinya itu ayah dan ibu dari nenek kita ya, macam tu. Nah Sobat Budaya, terhadap Begalor ini mungkin Sobat Budaya di pengalaman yang sama dari cerita ini yang mungkin dilewati juga, di mana saat apa namanya itu ya, misalnya di satu daerah lah macam itu, katakan misalnya di Kelapa Kampit, kalau Belitung, Kabupaten Belitung Timur, nah, itu ada apa namanya itu galoran, begalor ya, dengan seseorang begalor dengan salah seorang perangkat kantor, perangkat desa misalnya. Nah alhasil usut punya usut rupe ya, itu perangkat desa itu agi punya hubungan kekerabatan atau family dengan apa namanya itu seorang, katakanlah seorang pemuda itu macam itu. Arti itu agi keluarga. Nah hal ihwal yang muasala tak diketahui, akhirnya diketahui juga berkat apa ya, berkat begalor nih tadi ya. Jadi begalor nih tak mesti antara kalangan muda dengan kalangan apa ya, muda bayi. Jadi kesempurnaan begalor nih pacak dirasakan manakala kita itu begalor dengan orang-orang tua. Sejauh mana dan macam mana hasil yang didapat itu adalah tergantung dari galorannya tadi macam tu.

0: kamar mandi.
1: Aku sumun.
0: Mai, dengki ngebut Mai. Mai kau takut. Kita nyelam kawin Mai. Karena kau dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
0: Astagfirullahaladzim. Mau Mai yuk. Tapi kau nih takut. Pok jin ngebut tiga Mai yuk.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor ah. Kita nak kemana lu Rom?
0: Kuade nengok-nengok budak ramai nuai kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
0: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang
0: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok gih Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke Mangpan ya toh.
0: Mane Mangpan rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom.
0: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana ya Mai yuk.
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
0: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gepo dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi, men-chicken steak ini artinya, kalau aku ngeneng, chicken ini ketepo ayam, Mayo. Steak ini berarti ketiak, Mayo. Hau dah, Mai? Jadi ketiak ayam, Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
0: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
1: Malu, kudeng.
0: Ku masan sama ke pok bela, ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
0: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
0: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
0: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
0: Nyaman, nah. Auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah pok minum, kan?
0: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
0: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tadlah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening palaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo adik nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yolah pun Rom.
0: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat.
1: Ya baik Sobat Budaya, kita lah di penghujung waktu dan ku Anda Sona Alham juga harus pamit undur diri. Makasih ya ikatlah stay di Pro 4 RRI Sungai Liat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut Bedincak Bedai. Wah, ya sampai ya teh.
1: Perempat FM RRI Senyelet Sore Budaya Bangka Belitung. Halo Seperadi, selamat sore. Setempo lagi kayak kuyo Regina di sini. Giganti Kak di Pedincap Dayak hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 di cuaca yang mertet panas nih Seperadi. Oh, sampai jam 5 kelak aku nganti Kak. Tentu di hari libur nih lah deket kayak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun Seperadi. Tanggal 19, tanggal 20 di Sungai Liat ada pawai kayak karnaval. Ikak nonton gak biasa ya Seperadi? Apa biasa yang paling ikak tunggu-tunggu kalau pawai kayak karnaval Seperadi? Ya langsung bila aku terima telepon dulu. Halo Bedincak Bedae.
2: Bedincak Bedae. Wah, sampai hati tayang kecintaku.
1: Sampai
2: hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik mamaku cintaku ini, apa kabar mama?
2: Alhamdulillah, meretet panas.
1: Meretet panas. Dek kemana-mana ya, meretet panas nih, mah?
2: Dah, kalau langsung jam segini nih.
1: Tapi tadi latihan enggak, mah?
2: Latihan apa, sayang?
1: Latihan gerak jalan, mama kan ikut pawai katanya kemarin.
2: Rencana kemarin kemarin pas kami di MT banyak ibu-ibu yang enggak tahan lagi.
1: Anget bertet nih mau.
2: Jadi kesini mana panas, mana kita umur lah marah muda. Jadi akhir enggak terlalu.
1: Nyari aman.
2: Tapi mama ikut di senam. Terus hari Selasa ya, kami ada acara juga kan.
1: Oh, ikut karnaval mau. Luar biasa. Di Pangkal Pinang kan. Jadi mama ikut yang di Pangkal Pinang. Jadi berarti mau
2: acara ini lah, kegiatan-kegiatan selama bulan Agustus kan.
1: Jadi mama biasanya nonton enggak, Ma? Apa jadi peserta terus tiap tahun nah?
2: Tahun ini enggak kena banyak yang enggak paham lagi. Oke, ya gitu kan.
1: Tapi biasa
2: banyak kawan-kawan itu enggak tahan lagi, namanya panas jadi enggak terlalu.
1: Memang tau. Luar biasa panas tahun ini.
2: Memang luar biasa memang.
1: Minta sihat-sihat.
2: Heeh. Kan enggak rebut katanya ada tujuh.
1: Benar.
2: Insyaallah mudah-mudahan hujan.
1: Habis rebut toh,
2: gitu.
1: Oke lah pon mama. Mama ku cintaku nak lagu apa?
2: Fata Morgana.
1: Fata Morgana, siapa nyanyi itu?
2: Ada yang pasti cewek.
1: Fata Morgana.
2: Nah, judul lagu Fata Morgana.
1: Oke.
2: Salam buat si cantik kita. Mungkin lagi tidur pada panas.
1: Luar biasa.
2: Nyalanya bangun, pokoknya ramai lah.
1: Luar biasa.
2: Untuk dunia, untuk bangunin kita juga. Buat bagian kita semoga cepat sehat juga kembali buat kakek Nakamura, buat Yu Ida beserta Pak Sulaimannya, buat Yu Aminah di lagu beserta Bang Tawidnya juga, buat Jumro beserta Sariatunnya, buat Bu Mary, buat Pak Brahim, buat Ako Ayung, Ako Ayau, Bang Bujang di Sinang Sebatang, Pak Dery juga, pokok semua, buat Ano Kak. Nama Bang Ahmad kita alam mandi belum kalau yang begini jangan dari mandi sama panas kita.
1: Nak mandi tapi air kering separuh orang lah.
2: Tapi alhamdulillah buat alhamdulillah lah buat teman-teman syukur buat Ibu Marni kita juga buat anak kita juga di film nanti pokok semua dari asal dari
1: tadi
2: dalam film kompak ya lagi merencanakan weekend-weekendnya selama maksimal weekendnya pada panas nih.

0: Ingat.
1: Bukan, emang Miss Diteru nih.
0: Oh, Bang Miss Diteru. Wih, lalami kudak denger suara. Apa kabar, Bang Miss?
1: Ano, Nek. Alhamdulillah apa? Sehat.
0: Sehat. Kemana bayinya?
1: Radio meren masuk rumah sakit.
0: Wah, yang apa? Radio masuk rumah sakit, ya.
1: Lah, pakai input.
0: Tapi lah udah, lah di input, so. Lah sembuh.
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah.
1: Input, tapi jangkut lagi, karena sehat lah.
0: Oh, Mang Miss, nak mana nya di Teru ada acara apa? Ada anu nih.
1: Acara apa? Apa tapi ku ne lom tahu banyak rencana ne.
0: Heeh, ada dak pawai karena karnaval gitu.
1: Acara yang kelas ringan-ringan baru ne. Heeh. Yang kelas berat loh.
0: Oh, lo, apa bayi memang yang kelas berat dile ya?
1: Tarik tambang.
0: Tarik tambang. Ikut.
1: Kan kuat.
0: Oh, kelak lom tarik abang lah seduduk lo.
1: Mentong kaleng mata pejep lah.
0: Aduh, ya apa tak lah tepentong.
1: Oh, mentong kaleng lah mata pejep.
0: Nah, niana. Oh, di sana adi dak pawai ke karnaval?
1: Adi.
0: Nonton dek lah. Apa jadi peserta?
1: Menonton.
0: Oh, nonton no. Panas-panas nih. Jangan lupa pakai payung.
1: Oh, main lagi menung-menung lah. Saya non cuaca yang mendulian.
0: Aduh, emang di sini.
1: Terusnya. Lagi ano ada yang merindu sedikit.
0: Mendesene dek mendung-mendung panas mertet. Oh.
1: Mendingi kan.
0: Iya.
1: Mendingi kan panas.
0: Oh imang kan kananget agi ya mertet ah. Orang latihan upaca apa latihan main drum band, latihan baris, wadah, pokok budak-budak ah kanukan lagi. Oh. Iyalah pun lagu apa Mang Miss?
1: Lagu dia no ne Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta. Lah pun. Salam
1: ke siapa? Untuk buat apa jadi?
0: Mama Rati.
1: Wah, buat Mama Rati kita semoga dia sehat selalu. Buat orang rumahku juga di rumah serta anakku semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ayu Cinta, buat Bunda Miri, buat Miri, buat Kuayu, buat Bang Toyib, buat Rere, buat Rizky Otomi, buat Amang Sulaiman, buat Pak Atif, buat Amang Acung, buat Amang Acan. Buat Suteru, buat Meskiran, buat Bujang Kader, buat Ayu Aminah, buat Ayu Rindu, buat apa namanya,
0: Coba.
1: Malah, buku tak bisa. Ini untuk mbaknya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke lah, Fon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kemang Miss Diteru, ada. Ade karnaval pawai Diteru. Nonton sek dong. Yuk, menikah nonton dak pawai karnaval pradi. Halo, berinca bedaye.
2: Wah,
0: sampai ya tai mengamat, mantap mantap. Apa kabar mengamat?
2: Alhamdulillah, baru datang mandi.
0: Oh, bener lah rupa kata Mama Rati, baru datang mandi. Mandi di kulong kan?
2: Mandi
0: air perigi. Mandi air perigi, ya.
2: Ada
0: ya, udah kian. Oh, anget meretet nih. Oh, lah mandi yang keberapa ya, emang?
2: Hah?
0: Mandi yang keberapa kali lah, he?
2: Tiga kali.
0: Lah ketiga kali. Jenuai ga, ay, lah kereng nih.
2: Pagi ini kali.
0: Ah.
2: Kasih, mandi boleh beli.
0: Anget meretet, oh?
2: Kami ini kulai.
0: Oh, Mang. Mang.
2: Ambil air, ini.
0: Oh, lah. Oh, Mang.
2: Oi,
0: nonton pawai dak?
2: Dek semua agi, menyak datang ke Tanah Merah. Nah, agi dia berpenyak lu. Wah.
0: Dek gi ke penyak nonton pawai ya?
2: Dek.
0: Oh, ngapanya dek gi?
2: Dek lah rencana mana dek tambang ke Penggal Pinang lah.
0: Wah, mantap. Ana
2: kare kawan ko tuai tunung nen.
0: Nonton nak.
2: Oh, nonton lecture pawai ramai di Penggal.
0: Kan kane. Ayolah pon Mang Amat nak lagu apa, Mang?
2: Lagu 1.2,
0: oh, Mang Amat ganteng siapa yang punya? Ingen. Yulah pon salam ke siapa?
2: Kan Mang Ayau, kan aku Ayau, kan anak, kan Mang Berahim, kan Mang Yan, kan Ayu Aminah, kan Ayu Cinta, kan Bunda Sumi, Ini kan

0: Kan hemuen hemuenan. Iyalah pona, ditunggu lagu ah. Ada panton lu dak siko?
1: Hah?
0: Ada panton lu dak siko?
1: Panton
0: ah. Oh, biasa ada nya panton kayak ku?
1: Panton.
0: Hmm.
1: Tengah lihat pembeli jarum.
0: Cakep.
1: Jarum dibeli di toko Cina. Kalian Rogina, aku belum hanya dengar suara ya lewat udara.
0: Hmm, kejepo, aw, bayangkanlah muka ku ne kayak ke Agnes Monica. Iyo lah, pun terima kasih mengamat.
1: Oh
0: ya. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah, leteh ku ngaroh asak kayak mengamata seperadi. Nya takutnya dek denger ku ngomong apa lah, dek nyambung. Wah, se mengamat na nonton pawai karnaval di Pangkal Pinang kate beradi. Adaw gaya mengamat. Yuk, kita lanjut lagi di siapa nih. Halo, berincak bedai.
2: Halo, berincak bedai wahai sebati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Jais.
2: Hampir-hampir kerinting jarinya.
0: Iyalah, keriting, tapi bisa masuk juga kan?
2: Dapat.
0: Apa kabar Bang Jais?
2: Sehat, si buah manggis sehat. Aja.
0: Panas di situ?
2: Panas.
0: Panas bingit. Air masih aman enggak di sana?
2: Kalau panas 3 bulan lagi kalau masalah air oke lagi.
0: Hmm. Masih aman ya.
2: Kalau 3 bulan lagi panas.
0: Kalau 3 bulan lagi. Oh, jadi hemat-hemat air ya.
2: Iya.
0: Di sana ada pawai karnaval nyambut HUT kemerdekaan RI enggak?
2: Ada lah, biasa-biasa aja lah kita di desa.
0: Nonton enggak biasanya? Nonton enggak pawai biasanya? Atau jadi peserta?
2: Kalau di kampung ya nonton, kalau enggak ada di kampung ya enggak.
0: Ah, ya deh, nonton biar ramai ya.
2: Iya.
0: Oke lah pun, Bang Jais mau lagu apa?
2: Lagunya dari...
0: Dari siapa?
2: Edi Sri Tonga. Ya, Edi Sri Tonga.
0: Yang mana? Dangdut lo ini?
2: Iya, dangdut.
0: Nah, yang mana itu lagunya?
2: Lalu... Pilih-pilih tebu.
0: Pilih-pilih tebu?
2: Tak, lagu itu... Salah-salah lagu ini Mbak belum lahir, gak?
0: Nggak tahu juga.
2: Tahun 81-82.
0: Belum. Belum lahir aku gitu.
2: Nah, coba ketik dulu dari Edi Sri Tonga lagu yang judul Cantik Manis.
0: Cantik Manis atau Cantik Manis atau Pilih Tebu maunya?
2: Nah, coba ketik dulu.
0: Cantik Manis.
2: Cantik Manis.
0: Ya udah, Cantik Manis ya.
2: Ada ya?
0: Ada. Apa sih yang enggaknya buat Bang Jais? Tahun 86 pula. Nah.
2: Oke, lagu yang ngetahui di Hitonga yang dulu kurus kering tahun 83. Pilih-pilih tebu 82.
0: Aduh, udah lama banget.
2: Kalau yang Cantik Manis 86. Oke lah, salamnya semuanya aja yang udah masuk, belum masuk. Jangan lupa piano kita gabung dong.
0: Oke deh, ditunggu aja Cantik Manisnya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, makasih ke Bang Jais Timeranti Riau. Di sana juga lah agak-agak kering kata Bang Jais. Yo, lanjut. Halo, berincap daya. Wah, Yati dikecilin dulu volume radionya biar kedengeran. Lembera, Wak. Lembera. Apa kabar Lembera? Lagi ngapain kah? Gimana? Ano dak nonton dak kelah pawai karnaval? Nonton dak?
3: Dak.
0: Ngapain dak?
3: Sakit.
0: Oh, jadi teman-teman di rumah lah. Oh, dak. Biasa kak, biasa nonton dak?
3: Nonton.
0: Nonton, lah pun istirahat be di rumah, deo, berak. Biasa kak paling ingin nonton apa?
3: Karnaval.
0: Hah? Karnaval. Karnaval lo. Suwa ada ikut baris karnaval dulu agi sekolah.
3: Ade lah.
0: Oh, lah pun. Ya lah pun Embera, lagu apa Embera?
4: RT5.
0: Lagu apa? RT5. RW3. Ayo dikecilin volume radionya. Iyalah, pun salam-salam ke siapa? Waalaikumsalam. Makasih ke Embera Embero. Lagu RT5. Yalah pona, sikap penelpon lagi sebelum ku putar lagu. Halo Bedinca Bedae.
5: Wah, hai sampai ya Teir Gina.
0: Sampai ya Teir.
5: Apa kabar Rida? Gina?
0: Alhamdulillah sihat. Teir Rida, gimana kabar?
5: Panas leseo, air
0: badal leseo, air lah kering kan.
5: Jadi kering air lah.
0: Jadi gimana ngambil air di mana?
5: Ada yang bor depan ya, ada air, banyak air ya.
0: Oh.
5: Ya, itu lah ngambil ya.
0: Oh, lah pun imat-imat lah, pakai air yuk.
5: Tahu lah, mandi
0: ya. Nia nalong, nyebur kulong langsung sekarang rumah, anget-anget.
5: Kulong harus anak terendam kan?
0: Anget-anget mak ya. Anget-anget
5: nek.
0: Oh yuk, dibintat adek pawai karnaval dak?
5: Ano adek lah, tapi lah pengunjung-pengunjung lah apa ya?
0: Oh adek lah, oh rupanya.
5: Oh biasa, banyak lomba penyetinang apa, sekit tarung, sekambang, kan banyak ano acara.
0: Wah banyak oh.
5: Adek biasa, adek organa kan?
0: Oh,
5: alhamdulillah biasa mentoli kan.
0: Ramailah rupa di Bintet. Nah,
5: oh. Apa? Gigit kerupuk lah ngambil duit kan.
0: Oh, awas oh gigi.
5: Tadi, ya, kan?
0: Gigi berdarah kalau makan kerupuk kok.
5: Oh. Mudah-mudahan nak.
0: Iya lah pun nak. Oke, lapan Yurida nak lagu apa yuk?
5: Lagu bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama, yang kedua berarti ya.
5: Yang terakhir itu ya.
0: Oh, lah pun ya.
5: Kayak merah, kayak Julia. Cik Mama Rati, Puri Bang Alek, Cik Manggian, gak saya cepat sembuh, Cik orang rumah.
0: Amin.
5: Cik Ya Bujang, Cik Wayung, Ya Samura, Cik siapa Barido, Yusri, Cik Maa, Cik Pak Ya Bujang, Cik Pak Ya Tuamid, Ya Damiri, Ya Mis, Cik Sinta, Deberua, Cik Aminah, Kes Mama Arjuna.
0: Oke, Pona.
5: Sama tunggu apa hati-hati.
0: Siap, lagu ditunggu yuk.
5: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yurida di Bintet. Oh. Ya lawan sepredi kelak lanjut lagi, tapi kuputar dulu lagu Ika di Bedincap Dek Surene. Wah, hai.

0: Yo, supaya dilanjut lagi kita di Berinca Bedek. Wahai sampai ya teh, jam 5 kelak pradio. Yo, nonton pawai karnaval di mana sapradi tahun ini? Halo Berinca Bedek.
1: Ya Bedek, hai sampai hati.
0: Sampai ya teh, Bang Ridho Romai Perlang.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah panas meretet, sihat Bang Ridho, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat, enggak meretet
0: nih. Oh, kanukan lagi. Oh. Nonton pawai karnaval dak di Le, Bang Ridho?
1: Di mana?
0: Ada dak di Perlang pawai karnaval?
1: Belum, di dia.
0: Di ya? Jadi nah, di mana?
1: Di Kobak. Kobak
0: kan
1: di Lubuk.
0: Oh, jauh kok berarti ya?
1: Kan nonton tapi Kobak
0: terus. Berarti mau di Perlang di di.
1: Di dia.
0: Dak gi kan lah.
1: Tah, kan dulu gi, nek kita alam tahu lagi dak.
0: Imang.
1: Nah, orang nganjak, kadang kawal gi, mende kawal lah di Kobak.
0: Di Kobak kan ya, no? Berapa jam dari Perlang ke Koba?
1: Hah?
0: Berapa jam dari Koba dari Perlang ke Koba?
1: Di Perlang deh.
0: Sejam lah.
1: Lah dek naik motor dek.
0: Berapa?
1: Jam berapa sampai dek?
0: Oh, setengah jam, oh, dek juga lah. Oke lah, pon. Ya lo pernah Bang Ridho lagu apa, Bang?
1: Lagu? Lagu dicubit-cubit aja dek.
0: Lagu cubit-cubit.
1: Oh, yang cewek.
0: Yang mana? Lagu.
1: Ade, apa yang mati
0: judul? Nah, tak tahu ku judul lah, tak tahu judul lah. Tahu lah ku.
1: Cari lah, coba dia kalau.
0: Aduh, ya. Tahu lah kalau aku cari lagu. Lagu cari lah ku kok.
1: Mau cari, mau berarti itu.
0: Nah, lah, dek tahu judul lagu, dek tahu siapa penyanyi.
1: Ah, nama cewek ya, dengar ku.
0: Ya lah, pun aku ngerameng nyari ya, dek tahu judul kayak dek tahu penyanyi.
1: Wah, apa ada cubit-cubit, aku pasti lagu lah, buat ade buat cari ku ade.
0: Iya lah pun, yuk salam-salam ke siapa?
1: Salam lah. Salam mama, oh. Kakek, Ibrahim, mak. Apa minum sebatang Mera, oh, Yulia Agus Vincent, Sediati Vincent, oh siapa nama apa, Bu Ibu Marna, Ibu Marni, oh, Ibu Fitri siapa nama itu orang apa, orang ayah, oh, anak ya, Cinta Del, Rindu Cinta, oh. Espa apa? Anu apa aku mau ngayong, no? Espa apa? Aku lupa, Pak. Pokok kita sihat lah di dong Abang Ridho lah, pokok aku kawan-kawan. Tidak terkabul Allah lah. Di dong Abang Ridho ne, anane selama lah kita sihat lah kita.
0: Oke.
1: Okay. Gina, kita sihat lah. Suami, kita sihat lah.
0: Amin.
1: Maaf, saya, sehat. Ada anak siapa di dong Abang Ridho, Pak?
0: Iyalah, Po.
1: Oh, pulang hati-hati ya, Gina.
0: Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ridho Roma di Perlang. Oh, di Perlang gak deh, di Kobak berarti ya. Oke lah pon, kita lanjut lagi. Di belakang ada siapa ini Sepradi? Halo Bedinca Bedae.
2: Halo Bedinca.
0: Yo.
2: Halo.
0: Yo, halo Bedinca Bedae. Jawab apa?
2: Sampai ya teh.
0: Sampai ya teh. Ya ade, emang protes atau Zizi nih ya? Oh dia. Oh. Apa kabar atau Zizi?
2: Biasa-biasa lah.
0: Sihat-sihat toh. Iyo. Disungkep cuman nih ade dak pawai karnaval toh?
2: Nggak deh kalom.
0: Dede yo. Jadi di nah. Di nonton di Kobak lah. Di mana?
2: Disungkep.
0: Di mana?
2: Disungkep biasa. Nakang. Di Namang
0: ya. Di Namang. Oh, nontonnya di Namang. Berarti ada no kayak tadi to di mana? Di Kobak, di Teruwo. Oh. Ini di Namang. Iyalah pona. Oke lah pona, to Zizi nak lagu apa to?
2: Ini pria idaman.
0: Pria idaman. Iyalah pona. Oh. Salam-salam di siapa?
2: Salam. Ke itu tadi oh. Ke Bu Tari. Beratun Julia ke Bang Ape, Bang Kamin, Bang Ibrahim, Amarati, Bu Kori, Marni, ke Yak Damiri, ke Yusa Ape, Yak Suhkemit tadi, Mama Sinta, Bu Amina, Putra Sambat, Yak Misteru, Bu Deti, Koyau, Putri, Bu Rida, Cik Pak Abdul kita, Cik Mangamad tadi, tiga kali mandi kita tak?
0: Lah, tiga kali mandinya?
2: Oh, aku dingin dong sama itu dia.
0: Habis airnya ya.
2: Itu pergi sama muda, aku satu lalu.
0: Oke, lapor.
2: Tanggal berapa itu ngambil?
0: 19 kayak 20, 19 pawai 20 karnaval.
2: Kemudian saya mudah-mudah namang protes.
0: Nah, lah pun, namang protes nak nonton-nonton saya dong, ok.
2: Kenapa sengaja, Pak?
0: Ok lah, makasih, ya, emang protes, ok. Atau Zezi.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, makasih kayak Atau Zezi di Songkep. Kalau di Songkep katanya tadi itu di mana? Nonton lah, di Namang. Gila pun kita lancut lagi, Pradi. Halo, Bedin Cabdae.
3: Bedin Cabdae, wahai sampai hati.
0: Yo, yuk, seria tun.
3: Benar lah.
0: Laki binin lah nelpon. Apa kabar, apa yuk?
3: Hari gembreng-gembreng macam ini pasti yuk, Sri.
0: Apa kabar, sihat, toh?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Syukurlah, panas merete, toh. Aik, tapi gak aman, toh?
3: Aman, syukur alhamdulillah. Aman,
0: mengamat tadi lah tawek kering nak mandi. Gatano lah tiga kali mandi.
3: Mandi. Panas soalnya.
0: Oh, niana. Oke lah pun kita singkat be karena lah di penghujung waktu ne. Tadi toh kata Bang Rido di Kuba, oh. Pawai kayak karnaval lah.
3: Tanggal apa 19 nih mulai ya.
0: 19-20 sama bayi berarti semuanya di daerah.
3: Aku denger informasi dari kawan ikut karnaval kan kawan.
0: Oh nian. Gidak lah.
3: Menayu nentah lah.
0: Nesu.
3: Kajin gigi kita nino.
0: Oh dah hal saya lagi main.
3: Semuanya dang panas.
0: Lagi main seru.
3: Insya Allah lom tahu.
0: Iyalah pun lagu tadi to si kok lagu apa tadi to aku tak tahu lagu Bang Rido di Ojenak ah.
3: Lagu apa namanya? Dari Ayu Soraya kan ada kan cubit tak mau dicubit ya.
0: Oh cubit tak mau dicubit kira ku yang cubit-cubitan oh
3: bukan. Bukan untung cubit tak mau dicubit. Ada kan dari Ayu Soraya ya.
0: Tuh nyangka ku.
3: Iyalah maksudnya.
0: Oh dek tahu ku banyak lagu cubit-cubitan.
3: Jadi Ayu coba cari request lagu.
0: Adalah si Koagi lagu apa nak aman sempat diputer kala.
3: Ayu nak denger lagu Bumi Semakin Panas. Bo.
0: Bumi Semakin Panas iya.
3: Karena lah mertet bener nih.
0: Apalah karena.
3: Salam-salam ke Atak Zaizi dari semoga sehat selalu. Agak sekali-kali lah dipungkus habis tanpa terkecuali.
0: Oke lah pun siap.
3: Selamat tugas dan semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak yuk Sriaton di Perlang Bangka Tengah. Oh tadi lagu Bumi Semakin Panas. Yalah pun Supradi. Kita nih berhubung lah di penghujung waktu. Si kok penelpon lagi lah di siapa nih. Halo Bedinca Bedaye.
2: Halo Bedinca Bedaye. Wahai. Sampai hati.
0: Pai hati. Kayak siapa di mana nih? Halo.
2: Berang.
0: Apa? Oh Bang Putra Sambas. Bang Putra oh, apa kabar Bang Putra?
2: Alhamdulillah panas bedengkang.
0: Panas bedengkang ukan-ukan lagi oh. Lagi di Sambas apa lagi di Bangkanya?
2: Lagi.
0: Oh lagi di Sambas. Kapan rencana anak mudik nih cerita?
2: Insya Allah kalau diberikan kesehatan dalam bulan-bulan ini lah.
0: Oh bulan-bulan nih balik lagi rajin mudik semenjak ade dedek Julia kita ya toh. Halo.
2: Oke, tema.
0: Kan ku ngomong ndak dia ben respon.
2: Halo.
0: Ku ngomong sendiri. Yo tema ke pawai karnaval. Cuman ya dia dak pawai karnaval di Sanen.
2: Tanggal 21.
0: Oh, ade yo di Sanen no tanggal 21. Oke lah pon. Yo nak lagu apa karena waktu kita lah singkat kalau sempat diputerin.
2: Mencintaimu apa adanya.
0: Mencintaimu apa adanya. Siapa nyanyi ya?
2: Berantas kok. Kata si cowok tu, aku menyintaimu apa adanya.
0: Lah pun, kalau aku cari, oh, dangdut, oh.
2: Ya, dangdut, ada yang. Ini kan asli kan.

0: kasih Bang Putra.
1: Ya, semoga sehat selalu Wak, bersama keluarga.
0: Amin, yuk.
1: Terompas terus pengudara untuk Bangka Belitung.
0: Siap, oke, makasih Bang Putra.
2: Sambas
0: Merdeka, kita anak merdeka. Tanggal 17 nih, HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sopradie, ya walaupun tanpa terasa kita lah di penghujung waktu. Makasih untuk Ika yang lah gabung di Berincap Daya hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Semoga terhibur. Dan jangan lupa ikutin terus Berincap Daya setiap hari jam 3 sampai jam 5 sore. Yo langsung belah, ku tutup ke lagu requestan nih Kak, di Berincap Daya. Wahai sampah.

Selamat sore sobradik sahabat budaya, pawai karnaval HUT ke-81 RI Bangka tak batasi jumlah peserta. Lebih dari 200 tim telah mendaftarkan diri untuk ngikutin pawai kayak karnaval HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka. Pendaftaran peserta masih dibuka sampai hari pelaksanaan. Rinciannya sekitar 180 tim untuk pawai dan 60 tim untuk karnaval. Peserta berasal dari pelajar, masyarakat umum, organisasi, kelompok keagamaan, paguyuban hingga OPD. Panitia dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Zahlul Ngumeng, tidak dibatasan atau target jumlah peserta. Menurut peserta yang terlibat berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, masyarakat umum, organisasi, kelompok keagamaan, paguyuban, sampai organisasi perangkat daerah. Pawai dan karnaval akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 19-20 Agustus 2026. Kegiatan dimulai mulai pukul 8 pagi. Khusus peserta TK, rute yang ditempuh dibuat lebih pendek. Mereka akan memulai perjalanan dari kawasan Taman Hiburan Rakyat THR hingga menuju jalan sebelum metro. Warga Sungai Tomi nyambut positif keputusan panitia. Menurutnya keterbukaan itu ngasih kesempatan luas bagi masyarakat untuk ikut memeriahkan kemerdekaan. Sekian kabar bubble jam 5 sore, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
3: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harusna ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lah, lum.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ini. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi setik nih.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: OS, nak mana Pak OS?
4: Duh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana Es?
4: Tenan palak kone mai.
2: Yang apa penen Es?
4: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengane ya.
2: Oh kini, mena ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku kerer isungnya liat Es.
4: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya kone nak promosinya kine.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi kerer isungnya liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 isungnya liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
4: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha, di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
7: Lebaran adalah nama lain dari Hari Raya Umat Islam, baik Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
6: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka itu adalah orang Melayu kepulauan. Mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
7: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian, memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini, lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
6: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru ngeruah atau nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bulu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
7: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu sar dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
6: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya, tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa? Suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya, Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali dan akan bertambah kepada mereka.
7: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan 1 Muharram dan Maulid Nabi, biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
6: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batih juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi. Buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
7: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
6: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah. Jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat ya. Semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus tuntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya, setiap hari kehidupan itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
7: Ketika lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

0: Ngobrol Pak Tereri Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, seperti sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saat kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah Sengilet dan sekitar bersama RRI Pro 1 Sengilet.
1: Mohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far As-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Nut. Ah, nyang perut, nyang perut, nyang perut, nyang perut, nyang perut, nyang perut.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?
2: Selamat malam Superadi Sahabat Budaya. 30 Paskibraka Bangka siap kibarkan bendera merah putih di HUT ke-81 RI. Sebanyak 30 putra putri terbaik Kabupaten Bangka yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka nyatakan siap mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 RI. Upacara akan digelar di halaman kantor Bupati Bangka Senin 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangka Romlan ngomong kesiapan Paskibraka saat ini mencapai 85%. Selain 30 Paskibraka, upacara ini juga akan diikuti 45 pasukan dari TNI Polri. Mereka sudah siap semuanya, sebanyak 30 putra putri terbaik dalam Paskibraka ke-45 pasukan dari TNI Polri. Romlan jelaskan para calon Paskibraka menjalani pendidikan dan pelatihan sejak 1 Agustus. Geladi bersih juga dilaksanakan di halaman kantor Bupati. Rencana mereka akan dikukuhkan pada Sabtu 15 Agustus sore. Pelatih Paskibraka Kabupaten Bangka Purnawirawan mengatakan selama pelatihan para anggota dibekali latihan fisik, mental, disiplin, kayak pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan. Pendidikan dan latihan intensif ini terus dilakukan agar mereka mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan penuh tanggung jawab. Sekian kabar bubble jam 7 malam kayak aku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: OS, nak mana Pak OS?
0: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kok, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: Pro 4 FM, suara budaya Bangka Belitung.
6: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha, di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
7: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
6: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya, karena orang Bangka, ya, orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
7: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian, memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
6: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru ngeruah atau nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tua Tunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
7: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
6: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya, tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya, Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali dan akan bertambah kepada mereka.
7: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan Satu Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi ngangkung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
6: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batih juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nispu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
7: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
6: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah. Jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, semangat ya. Semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisih dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya, setiap hari kehidupannya itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
7: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

peka hidupku ne macam nila selamaya. Sebatang kara, dak berkanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumur. Hanya sekeling yang nganti ku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni ne. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus benar, Rok. Terang benderang. Menek nih, pondok tidak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asirnya nyaman? Asinue piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sikeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nue lolongan asu tu. Menakut. Alungku tidur. Mikir dunia ni dak sudi-sudi. Hidup ge agak samela macam ni. Sembilan ta pacak keluar dari hutan ni. Hutan ni dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun bujang ganteng.
1: Ade Mia Cikar. Wow, Indi Putri Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan eh?
0: Sapeku tidak penting bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Mia. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung, cemane lauk batang? Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mana batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang, kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meni ku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kek gile ku bicara kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perut lah lapar. Yang dicari lemah deh lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningok ku ciga nak tu?
1: De ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ada apa jang? Ada perlu apa kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Nek O.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang O. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baiklah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa, Nek, masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek-Nek? Nek, berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, ku dapat rusa. Masa lalu, Ok.
1: Wih, rezeki nomplok kok Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Dak biasa aja macam nih. Bentar nih, Ok. Ku perlu. Keling! Keling! Ngapain kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nuwe tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi... ih, ngeri ya. Duri ya hidup aku. Menakut. Yuk keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih. Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapain kan muter-muter dak teronjata nak nih nih keling. Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Da kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao, Jang. Batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk Jang. Nek coba sama dilu. Ika gilah ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: Potong-potonglah kayu ajang. Kaputonglah.
1: Ahok nek. Lah nek, tinggal yang paling bawah nilah yang belum. Ku tebeng lu nek ok. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem ku putong nek. Hah? Ahok bayi. Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngape je dari umbut nibung nek?
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa kah?
1: Maaf. Siapa kah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok moge kah? Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Ko kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapik apa macam to?
5: Yang, gak usah anak deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak ngenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyali ka?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawan ku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantang ku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Ko siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah. Nang lawan uli udah ha.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue. Ciaa!
4: Kurang ajar kau. Ciaan! Ilmu belum seberapa.
1: Dak, kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni, sekali gertak. Dead! Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
6: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
6: Tulah dia, duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

berakhir nih, semangat 17 Agustus makin keras yuk. Semangat kemerdekaan makin banyak ketengok di seluruh pelosok negeri. Mulai dari lomba baris berbaris, karnaval, sampai lomba-lomba macam balap karung kayak ban kepinang tuh Spradi. Tapi ingat Spradi, kita juga berjuang kayak ngelawan dampak cuaca panas ekstrim sekarang nih. Menjaga fisik tetap sehat, menikah tengah ngeraya kemerdekaan adalah bentuk cinta tanah air buat Spradi. Agar Ika tetap sehat, kayak terhindar dari dampak panas ekstrim mengikut apa dan lomba, sering-seringlah minum air putih. Jangan nunggu haus lu. Pakailah topi, kacamata hitam, kayak tabir surya. Juga pakailah baju dengan bahan yang nyaman, kayak dak bikin gerah. Men Ika pusing, mual, apa dan lemes, segera istirahatlah di tempat yang teduh. Pahlawan sejati bukan hanya yang berani berjuang, tapi juga yang pacak menjaga diri kayak peduli kesehatan sesama. Yo, sami-sami kita jaga semangat kebersamaan, utamakan kesehatan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nyo?
1: Dak tahu geku, apa emang ayo?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih, hampir bayi nyali api ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang nian kebakaran.
0: Tulah, kadang orang nih nganggap sepele. Abis ngisep rokok, puntung langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar o.
0: Ape agi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 103,9 FM RRI Pro 4 Sungai Liat. Pergi ke kebun memetik lada, pulang ke dusun membawa belacan. Selamat malam, selamat mendengarkan untuk Sepradik semua. Kali ini di acara etnis Serumpun Sebalai. Semoga terhibur dan semoga terkesan. Malam hari ini Sepradik kita berkisah tentang berbagai macam acara adat yang telah terselenggarakan di beberapa daerah di Pulau Bangka, seperti kemarin tuh Rebo Kasan di Desa Air Anyer Sepradik, yang memang bukan setiap tahun terlaksana tapi 3 tahun sekali. Ini adalah acara adat yang memang merupakan sebuah identitas daerah kita yang memang harus dilestarikan sebagai penanda ada kebaikan di dalam Sepradio, kemudian pelestarian budaya yang dilaksanakan juga menggait bukan hanya dari kalangan orang tua tapi juga lintas generasi. Remaja-remaja lokal diperkenalkan. Lumayanlah 3 tahun sekali, jadi mereka semakin tahu. Untuk pemantiknya tadi adalah ada acara namu tadi Sepradi lebaran lagi. Oh, kalau Lerebukasan di Ai Anyer. Nah, aku lagi main lu ke rumah kawanku acara perebukasan. Macam mana acara? Nah, di sanalah Sepradi, di situlah orang akan tahu seperti apakah acara adat yang ada di Pulau Bangka. Untuk Ika nak berkisah seperti apakah Sepradi menurut Ika dengan dilaksanakan acara-acara adat tradisi yang telah terselenggara. Sekarang nih ada harum-harum nih, bau-bau nih Sepradi, bakal ada perayaan maulud. Kalau di kampung Ika mungkin juga ada acara. Baiklah, berkisah kayak kok malam hari ini Sepradi. Silahkan untuk yang nak bergabung malam hari ini. Kain besorak berumbai benang, pakai bag di hari raya. Kita berkumpul ade rasa senang. Ayo silakan telpon langsung Sepradio. Ada yang tahu dak cara ya? Yang dak tahu cara nih di 08 12 13 14 10 39. Mana nih Amang Amat lagi berdambus dak malam minggu nih. Biasanya berdambusnya malam-malam minggu nih Sepradi. Jadilah kayak ngibur kita dak. Yuk kita angkat dulu penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mang Amat?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Malam minggu Mang Amat dek berdambus kan?
1: Malam minggu. Enak berdambus
0: lah. Oh, ngapanya menggang dambus kan suat nih?
1: Oh.
0: Oh, hehehe. Nyala siap ke dambus. Mainkan lah pun, ha?
1: Ayo, main dambus.
0: Oh,

I'm

Thank you.

0: Mantul. Apa judulnya tadi?
1: Judulnya Abu Sama.
0: Oh, Abu Sama. Apa kisah Abu Sama tuh, Mang Amaro?
1: Lagu Abu Sama.
0: Oh. Bonya terputus. Nah, Supradi, malam ini apa lama ige mendam busa di el? Abis pulsa Mang Amat. Ya pasti makasih nyala ngibur kita malam hari ini, Pradio. Dan untuk Mama nih pacalah ngibur kita malam-malam minggu nih. Jaman-jaman lagi muda Mangama tau. Ya katanya jadi ya saat malam minggu, saat tengah santai, malam-malamnya kumpul kayak grup ha? Bedambus terasa suasana anak nela orang Bangka awak. Nah, untuk Kak Supradi, kita ngomong tentang memang tradisi adat yang dalam waktu dekat nih banyak dilaksanakan di beberapa wilayah. Mungkin Kak ada yang menghadiri ya, ingin menyampaikan informasi ya, sudut pandang Ika seperti apa ketika banyaknya masyarakat yang bahkan bukan asli daerah tersebut diundang nih untuk menghadiri. Nah, Supradi yang gabung silakan di 08 12 13 14 10 39, mungkin ada kenalan atau juga pernah enggak menghadiri ya, atau berencana akan hadir di 08 12 13 14 10 39. Oh, Supradi yo. Oh. Nih sebenarnya aku nak menghadirkan lagu. Lagu nih dek tau siapa Mario. Gati umun yang nak denger nih yuk. Bujang tua bo malam minggu. Truk aja gandengan, masa kamu enggak kata orang ya Pradi yuk. Nih dia Cecep Pubes, Bujang Tua.

0: Kagi untuk malam hari ini, kusapa dulu spradi kita. Selamat malam.
1: Selamat malam, Rincak Dai.
0: Selamat malam juga nih, Koko Bangkangin. Apa kabar malam nih?
1: Baik.
0: Baik, syukurlah.
1: Apa cerita nih?
0: Kisah tentang dalam waktu deket-deket nih kan banyak acara-acara adat yang dilaksanakan di kampung-kampung. Nah, ada yang mengikuti acara tuh?
1: Oh, kalau lembur kasar nasude kan.
0: Ah. Adik pergi enggak kemarin tuh?
1: Enggak ada pergi enggak?
0: Enggak pergi.
1: Nah. Biasanya kalau lembur kasar tuh yang di raya di Anyer. Kayak di Blinyu merayakan lembur kasar. Biasa kan ada makan-makan, pergi ke pantai. Sama keluarga, kalau di Blinyu, di Tanjung Putat, atau di Tanjung Budang, Tanjung Pendusu.
0: Acara yang dilaksanakan ya, Tuwok?
1: Cuman di rumahnya nggak ada, kalau di airannya di rumahnya seperti lebaran.
0: Bener. Kalau
1: ada
0: di...
1: kue, ada apa, ada lontong, ada ketupat di rumah. Ada lepas balak juga, ketupat tarik.
0: Kalau di Tanjung Putat tuh cuman anak bayi, cuman acara puncaknya sudah itu wisata. Cemtu bayi yuk, kalau di Blinyu tuh.
1: Kalau di Blinyu cuman acaranya pergi ke pantai. Istilahnya nggak ada lepas balak tuh, narik ketupat lepas tuh. Kalau di Anyer kan bayi, narik
0: lengkep. Lengkep tupat acara.
1: Acara terbuka habis maksudnya.
0: Oke.
1: Okay. Nih dalam waktu bedai.
0: Bedai ya. Laude hanok tadi ya.
1: Oh.
0: Nya habis pulsa.
1: Mangamat kok.
0: Oh.
1: Kata mangamat kaset ika, kaset nak mana, kaset mangamat batal dikain maksud maksud ika, maksud nak mana, maksud mangamat ngajak kawin.
0: Siapa nak diajak ini, nak dilamar nih?
1: Ade kata ya.
0: Wah, menya, oke.
1: Mak pirang.
0: Oh, lapor nih. Nih, Koko Bangkangin malam hari ini dek kemana lah kan? Malam minggu nih.
1: Dek kemana lah? Di rumah lah, woh.
0: Kemana rumah lah, woh. Mentua. Kok ayau yang gimana ya, nok?
1: Kok ayau sih, orang aja muda. Baru 30 lebih, umur 37 sama kayak Yulia.
0: Tau lah, sebentar lagi kita ini nak rebut. Nih bulan Agustus nih tanggal 26 biasa ya.
1: Oh, je acara rebut tuh di panggung.
0: Ade.
1: Biasa ya, kok ayau tuh. Di sebelah paipak, karena sehat paipak nih.
0: Oh, apa enggak, woh?
1: Oh, kalau di daerah Kuayau tuh, bukan nyambung cerita, ada sembahyang bulana.
0: Oh, cemtu.
1: Kalau enggak percaya, tanya sama Kuayau.
0: Helah, kalau aku tanya, woh.
1: Tanya, ada enggak sembahyang bulan, ada acara sembahyang bulan kalau di daerah-daerah itu.
0: Oke lah, pun lah.
1: Kalau rebut, anak dia tuh, Kuayau pernah sehat taipak eh.
0: Pernah sehat kok.
1: Oh, di samping taipak atau juru bicara atau?
0: Oh, juru bicara. Oh, lapun eh. Nih malam hari ini ada lagu apa nak didengar kita malam nih?
1: Kalau ade numpang dengar lagu Jetha Puyu Jantan.
0: Puyu Jantan eh.
1: Salam-salam ke Kocing Bo.
0: Yo.
1: Di Kalimantan atau di Pontianak. Di kosin bong apa makai-makai itu lah. Soal Kuntianak kayak Belitung tuh hampir same. Jadi apa lok-lok tong tuh lah. Cina hampir same deh Kalimantan anu tuh.
0: Bahasa.
1: Belitung kayak Kalimantan.
0: Oh, cemtu.
1: Salam-salam jika he.
0: He.
1: Kayak Kuayau kalau lum soimok ke Yulia ke Kosenbo tadi tau ke Mama Rati ke Ibu Mar ke Ibu Fitri di sini nanti ke Ibu Rida ke Oke, Pak Ahmad. Mm-mm. Selamat malam dan semoga sehat walafiat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Ya, lagi juga semoga sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seperadik kita Bang Kangin yang bergabung malam hari ini, yuk. Luas juga pengetahuan tentang acara adat yang di Pulau Bangka nih, seperadik. Mungkin juga Ika pernah mengunjunginya. Nah, memang dalam waktu terdekat nih bakal banyak kok acara kita di bulan Agustus nih, bukan hanya sekedar tradisi adat tapi juga tradisi secara nasional, yaitu pawai dan karnaval juga akan dilaksanakan. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Bo. Pun sebalai.
0: Bo, gabung lagi nya.
2: Gabung lagi.
0: Hukurlah pun tadi lo made minta lagu nih.
2: Sebe mau pantun beli.
0: Yo, berilah apa pantun nah.
2: Baju ini berkain katun itu pasien patarong.
0: Cakep.
2: Malam ini kita berpantun, mas hari kan bengkak belitung. Menyalai ikan, mekare ikan, ikan sendiri di tengah laut. Senanglah bukan, pemilih bukan, karena budi kami tertaut.
0: Empayatai.
2: Usang emas bawa melayar, pasak sebiji di dalam peti. Utanglah emas dapat dibayar, utanglah budi dibawa mati.
0: Wah.
2: Tanjunglah pandan jauh ke tengah, gununglah daik bercabang tiga. Hancurlah badan di kandung tanah, budi yang baik ku kenang juga. Burung kedidi makan dirakit, kena terbang kakinya nyangkut. Budi adek bukan sedikit, tidak terbayar seumur hidup. Orang ladaik pulang ke daik, datang ke daik banyak kelapa. Oranglah baik, budinya baik, kami membawa sedengan apa.
0: Terima kasih Mang Ahmad.
2: Amang ingin tadi kan Mama Rati, kan Julia, kan Bunda Sumi kita berpantun.
0: Yo Bunda Sumi.
2: Tanah Jumamina di Labu, kita berpantun. Kan aku ayau, kan Hamuela.
0: Kan Hamuela, ada lagu nak didengar tak? Waalaikumsalam. Yang pasti beli sahang dapat seikat jual di pasar deket Tugu. Kita seneng denger pantun Mang Ahmad. Oh, sehat-sehat selalu Mang Ahmad, ditunggu karya-karya baru. Jadi untuk Kak Sepradi yang nak gabung lagi malam hari ini, ada yang nak beli pantun Mang Ahmad, dak silahkan lah. Tadi juga ada Sepradi kita Bang Kangin yang lah meramaikan malam mingguan kali ini. Orang tengah sibuk, wah. Tengah lagi ngapel mau martabak, mau holopan, wah. Jadi tak tahu martabak, tahu holopan. Dan untuk sahabat budaya malam hari ini kami juga sampaikan dalam waktu terdekat memang yang baru-baru ini sudah dilaksanakan seperti tradisi lokal dan ritual adat tradisi Rebukasan. Yang dimana PG Rebukasan tuh itu dilaksanakan di bulan Safar dalam penanggalan Islam, no? Berdekatan dengan bulan Agustus. Bukan berdekatan, memang di bulan Agustus Nas Pradi. Jadi inti di beberapa wilayah pesisir macam kayak dilaksanakan di Ai Anyar tadi itu, kalau di Bangka Barat desa Ai Nyato tradisi Rebukasan ini tolak bala rutin, no? Dilaksanakan di Rabu terakhir bulan Safar. Tradisi ini ada doa-doa bersama, kemudian lepas simpul ketupat, serta tradisi nganggung ataupun jamuan makan bersama untuk mempererat silaturahmi. Inti orang Baka nih hobi silaturahmi, kumpul-kumpul, berkisah, berbagi kebahagiaan, berbagi keberkahan, nah Pradio. Nah, dalam waktu terdekatnya ada sebuah berita dari rri.co.id, Paca Ika Bace juga salah satu akan dilaksanakan tradisi sembahyang rebut ataupun cit ngiat pan yang seringkali dirangkaikan tradisi masyarakat Tionghoa mendoakan arwah leluhur, juga mengikuti penanggalan Imlek ataupun ritual puncak itu di kelenteng-kelenteng besar yang selalu menarik perhatian ribuan warga. Man, sekarang ini semakin ramai lagi pelaku UMKM gak ikut berpartisipasi di acara Cit Ngiat Pan tuh. Jadi ramai lah. Dan untuk Sepradi, kita dengarkan dulu lagu yang lah di request ke Sepradi kita malam hari ini.

4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung. Tahukah Anda, kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya. Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

Lagi di Serumpun Sebalai, seberadik nganti kak malam hari ini di suasana menjelang akhir pekan. Mungkin di malam hari ini ada berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan. Seberadio tengah pembentukan panitia untuk lomba-lomba 17-an, tapi merasaku mana nyari lah mulai dilombakan lah lomba gaple di antara aku nengok-nengok. Nah, hal-hal yang macam ini juga menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat kita menjelang puncak perayaan 17 Agustus, bahkan di bulan Agustus nih secara full nih Sepradio orang-orang akan merayakan sebagai bulan kemerdekaan sampai penutup bulan Agustus ya, sampai di penghujung kelak pun lagi banyak yang melaksanakan. Apalagi di bulan Agustus nih, selain kita merefleksikan kondisi seperti apakah kemerdekaan untuk saat ini ya, bagi diri kita sendiri, untuk bangsa dan negara kita, kondisi-kondisi yang sekarang ada ini seperti apa. Kemudian juga Sepradi selalu ada tradisi yang akan dilaksanakan seperti upacara, pawai dan karnaval pembangunan. Kemudian juga Sepradi akan ada hal-hal yang sangat menghibur ketika di acara-acara tersebut. Oh, perlombaan sekarang pun lah beragam. Jadi kalau acara-acaranya di masyarakat karena menampilkan pawai, kendaraan hias, pakaian adat Nusantara, pacak diselipkan juga sebagai kampanye tentang tradisi dan budaya Bangka Sepradio di acara pawai karnaval tersebut. Oke, untuk malam hari ini seperti yang kita gabung juga silahkan di 08 12 13 14 10 39. Nah, jadi seperti dalam beberapa hari ini lah di halu-halu nih seperti bakal ada maulud di kampung kami. Salah satu yang ku tahu memang ketemu kayak orang asli langsung daerah Nibung. Dorang tulah ngiluk dudul loh. Sepradi, dudul tuh adalah kuliner khas kalau di Nibung pada saat perayaan maulud. Jadi untuk Sepradi mungkin juga punya informasi yang diketahui seperti apakah tradisi tersebut, bukan hanya sekedar kuliner tapi pelaksanaan itu seperti apa yang dilaksanakan di acara inti ya. Apakah masyarakat datang pagi-pagi berkumpulnya di suatu tempat yang memang diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa yang saling bersatu padu seperti macam kayak desa Kerita itu kan sangat akur kata orang tuh, masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama untuk penting merayakan hal ini. Jadi untuk sahabat budaya, mudah-mudahan acara-acara adat yang diselenggarakan di Pulau Bangka nih dengan hadir media sosial juga semakin banyak orang tahu seperti apa acara tuh terselenggara, bukan hanya macam dulu tuh hanya dengar dari bilung ke bilung, mulut ke mulut seperti tapi sudah semakin tahu seperti ini ya acara. Oh, ini rupanya nih nama amang nih misalnya tokoh adat seperti ada banyak hal ya yang akan kita ketahui melalui media sosial. Kebudayaan akan selalu kita kedepankan dan dilestarikan.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami Nok baru, Kupi Manggar.

Seperti karena kabar sama kita di etnis rumpun sebelah, yuk sampai di sini dulu untuk edisi malam mingguan nih. Terima kasih banyak Seperti ilegal ya yang telah bergabung bersama RRI Pro 4 Sengat malam hari ini. Kami akan hadirkan dalam segmen lainnya, yaitu di segmen tembang penghantar untuk tidur menemani istirahat malam sahabat budaya. Jangan wanuai gig begadang Seperti, yuk jaga kesehatan di zaman now. Kondisi macam ini Seperti kita harus memaksimalkan kesehatan kita. Dan untuk sahabat budaya, dengan hadirnya Mandi Dab Behabun, ku hadirkan spesial lagu dari Habang Seperti, biar kita semakin kaya dan mengenal seperti apakah kosakata bahasa dari daerah Bangka Selatan.

0: Om Tante Bujang Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom lagi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur. Lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya kata pok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Akhirnya ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek usah, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Ape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai. Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nak model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi mencik Ciken seteak ni arti ya kalau kau mendengar. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, kau malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Kau masan sampai ke pok bela ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah taibukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Menrom, nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Auk, Mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ne Rom, kayak pok ne Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama, Iga.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
2: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
1: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
2: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
1: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Om sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Lima ribuan wortelna, kona tilo ribuan. Sakitu we.
2: Kalau aku mau kabeli uti alas pisang, santang, sama gula 1 kilo ya. Mau kau buat pisang ijo.
1: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, da euy mah enggak tahu nu kumaha eta pisang ijo teh.
2: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya, awih didi. Enak sekali, Ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
1: Aduh, nuhun pisan bece. Ih, bece itu tetangga yang paling baik.
2: Bece gitu loh.
0: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.

Seperadik, pernah tak Ika berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tajung kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak Ika, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Di sinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa edak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlah ningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusip, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.
3: Dari Sulaiman bin Syuran radhiyallahu an katanya, saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada dua orang yang saling bermaki-makian antara seorang dengan kawannya. Salah seorang dari keduanya itu telah merah padam mukanya dan membesarlah urat lehernya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saja niscayalah mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya, tentulah hilang apa yang ditemuinya. Yaitu andai kata ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentulah lenyap apa yang ditemuinya itu. Orang-orang lalu berkata kepadanya, orang yang memerah pada mukanya tadi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam. Muttafaq alaih.
4: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Programa 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seberadik saudara sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat toh. Oke, di kesempatan kali ini Wanda Sona Alhamgantika dengan rangkaian acara laku persiapkan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi kelak. Dan di kesempatan kali ini mengawali kebersamaan kita akan hadir Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Ya, hari ini topiknya menarik, pahala dizolimi orang. Dizolimi orang dapat pahala macam tua. Ya. Baik, sobat budaya, kita dengarkan ke Ustaz Khairuman Deha. Baik, selain itu juga Ngupi Pagi akan hadir sampai kelak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke acara terakhir Berubat, ya, Beragam Unsur Budaya Sehat. Di sesi terakhir kebersamaan kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sobat budaya, selamat mendengarkan. Selamat bergabung bersama Perumpat RRI Sungai Liat dan salam budaya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoirul Deha dalam acara kesayangan kita, cara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah agar cara kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dengan kita meluruskan niat lillahi ta'ala. Di awal perjumpaan kita, seperti biasa, mari bersama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmul qiyamah, satarullahu baina 'abdin wa baina kullin nas, fayadfa'u ilaihi kitab hasanatih, fayaqra'uhu fayaqulu Allah ta'ala ma tara, fayaqulu ara hasanatin katsirah." فيقول الله تعالى هل نقص منها شيء فيقول لا ثم يدفع إليه كتاب حسيئات فيقرأه فيقول الله تعالى ما ترى فيقول أرى سيئات كثيرة فيقول الله تعالى أتعرف فيقول نعم. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat, ketika ada hari kiamat, maka Allah menutup di antara hambanya dengan hamba-hamba yang lain. Lalu Allah memberikan buku catatan amal kepada orang itu. Nanti di hari kiamat ada orang yang dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu diberikan oleh Allah buku catatan-catatan amal-amal waktu hidup di dunia. Di situ tertulis ada amal kebaikan, juga ada amal keburukan. Semuanya tertulis di situ. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan oleh Allah. Setelah diberi, dibacalah oleh orang itu, dibuka lembaran-lembaran buku catatan amal itu, diperhatikan. Kemudian Allah bertanya, "Mataro, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu jumpai, yang kamu lihat di dalam buku itu?" Bahasa kita, orang itu menjawab, "Aroka sana tin kasiroh, ya Allah, saya melihat banyak sekali kebaikan pahala-pahala di dalamnya. Saya melihat pahala-pahala kebaikan di dalamnya." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, "Hal naqasu min hasyai' fayaqulu la." Apa ada kekurangan, apa ada yang kurang? Pahala-pahala yang tertulis di situ. Apa ada yang tidak lengkap, apa ada yang berkurang? Kekurangan-kekurangan terkait dengan amal-amal ibadah, pahala-pahalanya, membahas kita, dijawab oleh orang itu, "Tidak ya Allah. Tidak kurang sama sekali." Lalu diberikan lagi summa yadfa ilaihi kitab sayyiati. Diberikan lagi oleh Allah buku catatan keburukan. Buku catatan keburukan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dibaca oleh orang itu. Setelah dibaca ternyata di situ diperhatikan dengan sedemikian rupa.
Lalu Allah bertanya, "Mataro, apa yang kamu lihat di dalam buku itu?" Dijawab oleh orang itu, "Arosayyatin kasiroh ya Allah, ku melihat keburukan yang sangat banyak. Ku melihat dosa-dosa yang begitu banyak." Lalu Allah berfirman, "Ata'rifuha? Apakah kamu tahu dari mana apa keburukan-keburukan itu berasal?" Dijawab oleh orang itu, "Iya." "Fayaqulu hal sida 'alaika fiha syai'un?" Fayaqulu la. "Apakah ada tambahan?" Artinya, apakah ada tambahan keburukan? Ada tambahan dosa yang tertulis di situ melebihi pelanggaran dosa kalau maksiat yang kalian kerjakan waktu dulu hidup di dunia? Dijawab oleh orang itu, "Tidak ya Allah, lepas masa kita. Tidak kurang, tidak ada tambahan, tidak ada yang lebih." Lalu setelah itu, "Summa yarfa'ilahi ruk'atan fayaqra'uha." Kemudian Allah berikan lagi lembaran. Allah berikan lagi catatan kepada orang itu. Setelah dilihat, Allah bertanya, "Ini ada lagi buku, ada lagi catatan buku." Lalu diterima oleh orang itu. Setelah itu dibaca. Ketika dibaca, ternyata di situ dilihat kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang begitu luar biasa, pahala yang begitu banyak. Ditanya oleh Allah, "Mataro, wahai hambaku, wahai manusia, apa yang kalian lihat?" "Aro kasih hasanatin kasiroh, ya Allah, ku melihat kebaikan yang sangat banyak." "Atarifuha, apakah kamu tahu dari mana itu kebaikan pahala itu berasal?" Orang itu menjawab, "Lah, tak tahu ya Allah. Seingatku saya enggak ada melakukan amal ibadah ini. Seingatku saya enggak pernah melakukan amal ibadah yang pahalanya sebesar ini. Ini enggak ingat. Kalau buku yang pertama saya sholat duha, saya melakukan ibadah ini, saya ingat. Asalnya itu asalnya ingat dari mana ini pahala ini. Tapi yang ini ku tak tahu ya Allah. Dari mana pahala ini datang? Kok begitu banyak pahala?" Dijawab oleh Allah, "Hadza bima dzalamuka wa adzuka wa akhudhu malaka min ghairi ilmik." Ketahuilah, pahala-pahala ini bukan sebab kamu melakukan ibadah. Bukan sebab kamu melakukan puasa sunnah, puasa wajib, bukan karena bersedekah, bukan. Tapi pahala ini adalah pahala sebab kamu dizolimi oleh orang. Kamu waktu hidup di dunia pernah dizolimi orang, pernah disakiti orang. Kamu sabar menghadapi itu semua, kamu tidak ngelawan, kamu sabar itu semua menghadapinya. Maka Allah balas pahala yang begitu besar, kebaikan yang begitu besar sekarang. Wa'adzukah, dan juga orang-orang pernah nyakitin kamu. Ini pahala dari orang-orang yang dulu nyakitin kamu waktu hidup di dunia. Kamu disakiti sedemikian rupa, kamu difitnah, disakiti segala sedemikian rupa. Tapi kamu sabar menghadapinya, kamu tidak membalasnya, kamu sabar menghadapi itu semua. Maka Allah berikan pahala yang begitu besar sekarang kepadamu. Wa akhudhu malaka min khairi hak. Dan juga pahala ini berasal dari orang-orang yang mengambil hartamu tanpa hak. Ada yang mengambil hartamu tanpa hak. Mestinya ini adalah bagianmu, ternyata diambil tanpa hak. Mestinya ini adalah menjadi hakmu, hartamu dicuri, dirampok sedemikian rupa, ada yang diakali. Oleh karenanya, maka disitulah Allah, kamu sabar menghadapi itu semua, sehingga Allah balas pahala sedemikian rupa. Allah balas pahala yang begitu banyak untukmu. Para pendengar yakni dirahmati oleh Allah, oleh karenanya kita jadi rupanya kebaikan, pahala, kedudukan saat kita bagi orang yang sabar saat dizolimi oleh orang begitu agung dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita mesti banyak sabar. Kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Allah memberikan ujian-ujian kepada kita.
Allah memberikan ujian-ujian kepada kita semua sebagai bentuk tanda cinta. Allah memberikan ujian kepada kita untuk mengangkat derajat kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Para pendengar, oleh karenanya kita sabar menghadapi ujian itu semua agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh mungkin ini yang bisa kita sampaikan, di saat kita dizalimi orang, dijahati orang, maka kita sabar menghadapi itu semua agar kita mendapat kedudukan yang tinggi, pahala yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bangkat Belitung ni. Ni nyah.
1: Ya baik, Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung di Perempat RRI Sungai Liat, dan makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat di KKKU Wanda Son Alham. Dan baiklah, kali ini Sobat Budaya, informasi kami sampaikan ya berkaitan ya dalam hal ini Sobat Budaya di kabar berita. Baik, dari Pangkal Pinang dilaporkan sebanyak 1.300 petani lada di Bangka Belitung, Sobat Budaya. Ini dapat kepastian pasar dan juga akses pembiayaan sampai 500 juta rupiah per orang. Dan hal ini menyusul peluncuran holding UMKM sektor perkebunan oleh Kementerian UMKM di Kebun Nusantara PT Cinkuer Agro Nusantara PT CAN atau CAN. Ini di Desa Namang, Bangka Tengah pada Sabtu 15 Agustus kemarin. Dan Sobat Budaya, bersamaan dengan peluncuran, Kementerian UMKM juga menggelar akad masal kredit usaha rakyat atau KUR untuk para petani mitra PT CAN. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman, menyebutkan model PT CAN layak menjadi percontohan nasional karena dibangun dari akar rumput, dan perusahaan dengan omset 50 miliar rupiah per tahun ini telah membina 1.300 petani di lahan 1.000 hektar sebangka Belitung. Sobat Budaya, melalui pembinaan ini, komoditas unggulan lada putih mentok ini berhasil menembus pasar internasional, termasuk juga raihan kontrak senilai 13,2 miliar rupiah saat misi dagang ke Belanda, sampai terpilih mewakili Indonesia di pameran di Tiongkok. Dan untuk memperkuat modal, 1.300 petani mitra diinstruksikan mendaftar ke aplikasi Sapa UMKM dalam 2 minggu ini. Dan tujuannya, Sobat Budaya, supaya terhubung dengan KUR klaster yang disalurkan perbankan. Dan pendiri PT CAN, Hatami Nugraha, mengatakan bahwa persoalan lada bukan hanya produksi tapi juga ekosistem. Kerjasama ini mengintegrasikan pembiayaan dari Kementerian UMKM dan percepatan sertifikat ekspor oleh Badan Karantina dan juga pendampingan Pemda. Nah, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu menyambut baik hal ini. PJ Sekda Ferry Arianto berharap lada putih mentok naik kelas dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah. Sementara itu, Kadiskop UMKM Babel Ari Primajaya juga berharap model ini direplikasi ke komoditas lain. Data Dinkop UKM ini mencatat ada sekitar 1.333 lebih ini 133.452 unit UMKM di Bangka Belitung, 92.53% itu Sobat Budaya di antara usaha mikro. Baik Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
3: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jang.
2: Jauh.
1: Kira apa, Mang? Kira apa, Mang? Mak punya maksudnya kan ini tadi. Dia baca tapi ya.
2: Ya, lo ikut kita berincaknya.
1: Ya, itu kakaknya budak BF, enggak salah gua.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar. Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.
2: La lame ku garam, tapi kami manggile.
3: Gile kan?
2: Ketingka macam raje, padahal kacung.
3: Tidak berkaca kamu.

Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sona Alhamdan. Kali ini saya akan hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan baik Sobat Budaya, iya, kita mulai dari Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka hari ini perakiran cuaca dari BMKG cerah dengan suhu 24-34 derajat Celcius dan kelembaban udara 57-95%. Selain itu Sobat Budaya, untuk Kabupaten Belitung diperkirakan cerah hari ini dengan suhu 24-34 derajat Celcius dan kelembaban udara 52-86%. Dan kita ke Bangka Selatan. Di Bangka Selatan perakiran cuaca cerah hari ini. Suhu 24-34 derajat Celcius, kelembaban udara 52-90%. Dari Bangka Selatan kita ke Bangka Tengah. Di Bangka Tengah cerah uge wah. Suhu 24-34 derajat Celcius, kelembaban udara 60-93%. Selanjutnya kita ke Bangka Barat. Di Bangka Barat hari ini perakiran cuaca berawan dengan suhu 25-34 derajat Celcius, kelembaban udara 56-98%. Dan selanjutnya kita ke Belitung Timur. Di Belitung Timur cerah juga hari ini, suhu 24-34 derajat Celcius, kelembaban udara 57-80%. Dan terakhir, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Hari ini cerah, perakiran cuaca suhu 24-34 derajat Celcius, kelembaban udara 62-86%. Nah itu Sobat Budaya, informasi cuaca untuk wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini ya. Dan baik Sobat Budaya, kemarin ya masalah itu kejadiannya, dan ini gempa ya Sobat Budaya, ini di NTT tepatnya, dimana tanggal 15 Agustus 2026 itu terjadi. Sampai pukul 17.45 waktu Indonesia Barat dilaporkan 43 orang meninggal dunia Sobat Budaya di kejadian gempa tersebut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan ada sebanyak 43 orang meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT yang terjadi kemarin Sabtu. Update korban tuh sampai pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Jenderal Bintang 3 ini menyampaikan korban meninggal dunia tersebar di 5 kabupaten. Itu sebanyak 21 orang meninggal dunia di Kabupaten Manggarai, 17 orang di Kabupaten Manggarai Timur, dan 3 orang di Kabupaten Sika. Sobat Budaya, Kabupaten Manggarai Barat itu 1 orang dan Kabupaten Ngada 1 orang. Dan dalam jumpa pers secara virtual hari Sabtu siang kemarin, Suharyanto mengungkapkan bahwa sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan pasca gempa yang bermagnitudo 7,7 di NTT. Dan ia merincikan bahwa sejumlah jalan tertutup longsor dan juga puluhan rumah mengalami kerusakan. Ada beberapa jalan yang longsor dan menutupi badan jalan. Datanya nanti juga akan diupdate, disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Yang jelas ada beberapa rumah warga dan dalam hal ini tentu saja akan didata terus dan perkembangannya akan dilaporkan terus. Dan Sobat Budaya, itu informasi di mana dah hanya itu Sobat Budaya, sejumlah fasilitas kesehatan pun seperti puskesmas ya, ini mengalami kerusakan. Dan berdasarkan laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ini hanya satu rumah sakit yang mengalami hal serupa. Rumah sakit itu terletak di Maumere, Sobat Budaya. Dimana kemudian untuk bandara, itu dari Kementerian Perhubungan, ada 5 bandara yang
terdampak, dan dalam hal ini tapi bukan runway yang terdampak yang rusak. Apakah nanti ini masuk rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat? Itu di gedung terminal itu ada 5. Dan Sobat Budaya, di sisi lain juga 2 pelabuhan turut terdampak, yakni Pelabuhan Rio dan Pelabuhan Maumere. Di mana banyak lagi yang lain-lainnya, Sobat Budaya, rumah-rumah warga, tetapi juga tentu ini dalam hal ini, sejak kemarin itu terjadi bencana, data ini akan berkembang terus sampai hari ini ya, Sobat Budaya, dan ini tentu update informasi nanti akan terus disampaikan oleh otoritas setempat tentunya, Sobat Budaya. Dan yang pasti kita mendoakan ya, saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT, juga bahkan ada gempa di Sumatera Utara ya, Medan, juga terjadi kemarin, Sobat Budaya. Ya, kita doakan tentunya saudara-saudara kita yang terdampak gempa ini, khususnya di NTT, di Sumatera Utara juga ya, ini dapat dilindungi selalu, diberi kekuatan yang pasti untuk menghadapi. Semoga badai cepat berlalu.

Celuteh Mangpan. Lango, lungoi, bantut, malak, baus adalah rasa bosan akan sesuatu hal apapun hingga kita merui melihatnya dan mau mengimpatnya jauh-jauh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan

0: mengakses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oke, baik, seperti saudara sobat budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih Kak yang terus stay di perempat RRI Sungai Liat. Di kesempatan pagi ini, wilayah kota Sungai Liat cerah merona, mulai sinar matahari lah muncul sobat budaya. Oke, ternyata ada telepon, kita tahan dulu lah untuk lagu. Baik, kita terima dulu telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Mama Rati?
2: Alhamdulillah, surilah Allahu Akbar, lagi bikin pesanan kue.
1: Kue?
2: Oh, ada yang pesan, nak diantar jam 10 nih.
1: Oh, kue apa? Wah, mantap diantar ke sini, ya.
2: Insyaallah
1: kalau ada waktu. Tapi sehat, Wak.
2: Alhamdulillah, syukurillah, Allahu Akbar, luar biasa.
1: Ngantar ke mana kue itu?
2: Kue nek ke daerah Selindung.
1: Selindung.
2: Perumahan Grapuri.
1: Oh, gitu. Jadi orang pesan kue banyak, mentu berapa ribu.
2: Dan ini kue bolu nih, bolu pandan pakai keju.
1: Oh, wah, syukurlah, mentul lah banyak
2: Pak
1: job.
2: Pak Loyang, jadi
1: nih.
2: Dari sudah subuh tadi mulai bikin lah.
1: Banyak
2: karena
1: job.
2: Karena kan kita kalau kue di pres kan enak kalau makan kan.
1: Bener lah.
2: Jadi baru subuh tadi baru bikin, yang penting bahan lah siap-siap kan.
1: Wow, benar. Untuk 17-an cemana ya, Noah? Persiapan.
2: Insya Allah hari Selasa ini kami dari grup senam kami. Oh. Insya Allah ada kegiatan juga.
1: Oh, manjat pinang enggak?
2: Udah. Mati, maaf.
1: Oh.
2: Kan kita orang baca,
1: udah. Oh, bener lah. Ukan.
2: Tapi kalau ikut-ikut yang agak-agak ringan-ringan sih, mama masih ikut.
1: Ikut lah, oh. Oh, ikut lah pun.
2: Terutama karaoke ya.
1: Oh, bener lah, karaoke loh kali ya.
2: Karaoke itu bukan untuk, kita itu memang artis kan. Jadi kita untuk happy-happy baik, untuk menyenangkan diri kita sendiri yang membahagiakannya.
1: Oh, tapi mah ini adik, apa saudara-saudara kita kan ada yang, apa namanya itu, kena musibah,
2: adik
1: gempa, adik mana,
2: oh. Kena gempa lah, mudah-mudahan yang terkena musibah dari Allah SWT, Allah terima dengan ikhlas, takdir. Mungkin dibalik itu rencana Allah lebih baik nanti ke depannya.
1: Insyaallah, amin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Sedikit pantun lagi, Nyok.
1: Pantun, mantap. Apa itu?
2: Lagi buta masak Indomie. Jangan lupa bawang cabai. Jaga terus tali silaturahmi. Dengan berkunjung ke rumah Supradi.
1: Bener lah sayang, aku tak baca balas pantun lagi adik-adik.
2: Tak boleh lah, Ben. Soal ini sambil mikir, sambil bikin kue nggak
1: saya. Oh, cemtuli. Lapun.
2: Sedikit-sedikit lah kita ini. Jangan terlewat kali ini.
1: Kelak mengamat hilang job, banyak igak pantun.
2: Makanya aku kecil dia mengamat kita. Karena musim panas, dia kali mandi.
1: Okay lah pun. Nak lagu apa?
2: Mama minta pagi ini lagu dari daerah Madura.
1: Madura, apa itu?
2: Kembang Ates.
1: Kembang Ates?
2: Kembang Ates, sayang. Oh. Nanti ya, hati kita lagi berkembang, tentu.
1: Kembang?
2: Kembang Ates dari daerah Jawa Timur.
1: Oh, Kembang Ates, oh, bukan Kates, oh.
2: Bukan Ates, Ates itu arti ati.
1: Oh, Ates. Oh, Kembang Ates.
2: Oh. Nah, telah pernah memerkes lah gitu lah.
1: Oh, adi ini Kembang Ates.
2: Salam, terutama buat Jinian. Tadi mang di mager ate temannya budak sih kemarin aja sore sore kemarin.
1: Oh, menyiasi.
2: Ya, Akhir putra kambasnya juga katanya nak pulang ke Bangka, insya Allah katanya.
1: Siapa itu?
2: Putra Sambah.
1: Putra Sambah.
2: Yang lagi di Kalimantan kan?
1: Oh iya. Yeah.
2: Bang Iing yang lagi sibuk-sibuk mungkin kita di silaturahmi ya. Semoga sehat selalu. Buat kakek kakak mula kita, buat Bu Marni, buat istri kita juga.

0: buat Bu Mary, buat Sri Atun beserta yang omanya Bung Ro atau Bang Rido kita, Pak Sulaiman beserta yang omanya juga, yang di ano ada ini di
1: mana ya?
0: Mentabak
1: Bang Romlan juga, Bang Romlan.
0: Pokok buat semua malah, oke buat di sini juga. Selamat beraktivitas, selamat beraktivitas, saya lagi mau weekend weekend berserta keluarganya, selamat menikmati hari weekendnya.
1: Okay.
0: Lagi siap hari ini pagi ini salam datang selalu dari mama buat cucu mama ini kembali juga, semoga sehat selalu juga.
1: Terima
0: kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rati. Makasih yo. Kela bergabung di pagi ini. Kek pantun aja oke. Okay. Silakan yang lain ya. Yang nak bergabung juga aku tunggu. Di belakang Mama Rati tadi tu. Okey, baiklah di penelpon lagi kita terima dulu. Halo, Ngupi pagi. Ah.
2: Di pagi, paling asik Kek Wanda.
1: Mosak ge. Sehat oh.
2: Yuk. Alhamdulillah, sehat Wanda, sehat eh.
1: Ko sehat. Oh, siapa yuk Aminah apa anak ni?
2: Oh, betul nak kata Upin.
1: Oh, lah sarapan dong pagi ni.
2: Sarapan kopi, kek kue, jalan sarapan, sarapan bu, lom, kek tuah makan pagi dek.
1: Pap, sarapan kopi lain model lah. hari ini ada rencana kemana nih?
2: Kemana lah?
1: Di mana lah? Okay lah mentuh.
2: Buat pantun mau nikit?
1: Nah pantun ge, balas pantun Mama Rati tadi, lanjut.
2: Pergi ke pasar membeli tomat.
1: Aman.
2: Tidak lupa membeli boneka panda.
1: Banyak membeli tomat, membeli boneka panda udah ya.
2: Yo, cepat mang amat.
1: Oh.
2: Kita bergabung ke Bang Wanda.
1: Benar lah. Daripada ngebem di rumah dek.
2: Oh, entah lagu.
1: Apa lagu ah?
2: Lagu dari Padang, Ngepo Janda.
1: Ada. Tolonglah lagu nih yang benar-benar man judul lah nih.
2: Ya ada lagu ku denger siapa. Ires nak ku ada muter dulu.
1: Oh nyaya memang agak lain nih mangnya ya lagu ah. Jem yala lagu model-model yala. Oh ku. Cuba ada lagu lain dak ku agak ngeri muter ah.
2: Oh. Oh agak ngeri awak muter
1: ah. Oh.
2: Juga. Macam anak kona lagu
1: apa itu?
2: Bagaikan sendok dan garpu.
1: Asik.
2: Kita selalu bertemu.
1: Okey lah sendok
2: mobil
1: garpu.
2: Mobil bensin.
1: Oh mobil bensin. Judul mobil bensin tapi syair sendok garpu. Oh itu cemana entah. Okey lah. Salam-salama
2: kek Mama Rati tadi. Semoga jualan lari terus. Kek Julia. Kek Sri Atun, Kek Rido Roma, Kek Ibrahim 86, Kek Ibu Kori, Kek Bang Alek, Kek Mang Ian, Kek Kakek Sakamura, Kek Bude Sumi, Kek Yudati, Bunda Mary, Embera, Yak Suhamid, Kek Mam... Oh, lah udah Mama Rati.